90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara Tugu Tahuri, persaudaraan menjadi salah satu simbol yang menggambarkan kuatnya nilai persaudaraan masyarakat di negeri Lava, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Masyarakat setempat menyambut tugu tersebut dengan nama Kuli Bia, yang berarti kulit kerang. Bentuk tugu yang menyerupai alat musik tradisional Tahuri menjadi simbol yang mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga hubungan persaudaraan yang telah diwariskan para leluhur. Pembangunan tugu ini dilandasi oleh hubungan persaudaraan Salam Sarani yang telah lama hidup di tengah masyarakat negeri Lava. Nilai persaudaraan tersebut tidak hanya terbatas pada perbedaan agama, tetapi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sejak zaman para leluhur, bahkan sebelum agama masuk di wilayah tersebut. Meski usia Tugu Tahuri persaudaraan masih tergolong muda, keberadaannya memiliki makna yang jauh lebih besar. Tugu tersebut menjadi pengingat bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, saling membantu dan menjaga persaudaraan yang telah menjadi kekuatan masyarakat negeri Lava.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan

sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengkeh juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu mukanya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau cukup belikan Ibu kan kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu Ayah.

Iya, baik. Basudara Jamila Wata yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara di pagi ini ya. Masih di Dunci dan Kabar, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon masih terus menghiasi ruang dengar Basudara dong semua. Selamat pagi yang baru saja bergabung di Angkatan di Perempat RRI Ambon. Nah, ini katong lihat Basudara. Nah, kondisi sejumlah ruas jalan di kawasan Pasar Batu Merah, Kota Ambon, dikeluhkan masyarakat karena mengalami kerusakan dan dipenuhi lubang. Kondisi tersebut dinilai mengganggu aktivitas warga, terutama pengendara yang setiap hari melintas di kawasan pasar dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Nah, Halim, salah seorang tukang ojek yang telah lebih dari 10 tahun menjalani profesinya, mengaku prihatin dengan kondisi ruas jalan di kawasan tersebut. Menurutnya, pengendara merasa tidak nyaman saat melintas, terlebih ketika membawa penumpang. Bahkan kondisi jalan yang rusak membuat sebagian pengemudi ojek maupun tukang becak tidak melayani penumpang di kawasan tersebut karena khawatir kendaraan cepat mengalami kerusakan. Nah, Basudara, masyarakat berharap pemerintah Kota Ambon dan dinas terkait segera merespon kondisi tersebut dengan melakukan perbaikan. Selain memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, pembenahan infrastruktur dinilai penting untuk mendukung kelancaran aktivitas perdagangan, mobilitas kendaraan, serta bagian ekonomi masyarakat di kawasan Pasar Batu Merah. Sumber informasi ini, Mas Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: satu ketuhanan yang Maha Esa.
1: Tiga, persatuan Indonesia.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Fendi
1: Aji Sutama
3: Kita Purnamasari
0: Dari Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

Bah Sudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik tifa, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang su turun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat bah saudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Bapak saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.

0: ayo Angelina Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balum pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu para Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kah? Kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh par katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kah sen? Bisa sudah. Gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari kita manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menunjukkan dukungannya terhadap pelestarian musik Hawaiian sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah dengan hadir langsung di pertunjukan musik Hawaiian di Kopi Papalele, Kota Ambon. Nah, Basudara, Kopi Papalele yang berlokasi di depan kantor RRI Ambon tersebut menyajikan pertunjukan musik Hawaiian secara langsung. Kehadiran Gubernur Maluku bersama Kapolresta Ambon, Kombes Pol Andreas Susanto Nugroho dan keluarga serta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Maya Bibi Lewerisa turut menarik perhatian pengunjung dan pengguna jalan. Gubernur menyatakan kehadirannya di kafe Papalele tidak sekedar untuk menikmati pertunjukan musik, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian musik Hawaiian dan perkembangan ekonomi kreatif di Kota Ambon. Ya, Antua mengaku senang sekali melihat adanya kafe yang menghadirkan musik Hawaiian secara langsung, karena musik tersebut memiliki hubungan dengan perjalanan budaya dan hiburan masyarakat Maluku. Ia menilai perkembangan musik saat ini telah melahirkan berbagai genre baru, namun keberadaan Buan yang secara khusus menghadirkan musik Hawaiian menjadi hal yang positif untuk menjaga keberlangsungan musik tersebut di tengah perkembangan zaman. Nah, Gubernur berharap keberadaan kafe Papalele dapat menjadi salah satu ruang bagi musisi lokal untuk menampilkan kemampuan dan kreativitas mereka. Bapak Saudara, Gubernur juga mengapresiasi konsep kafe Papalele memadukan musik dan usaha kuliner sebagai bagian dari geliat ekonomi kreatif berskala UMKM. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.
2: Kemarin yang ada di sini, di malam yang dingin, malam yang sepi ini, beta mau alih ada dan temani beta katan dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti beta sedikit saja.

Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.

sunyi, menangis saat dolapa lolo hilang dentingnya, kala adat seat orang terabaikan oleh waktu. Dan kami bersaksi atas nama sejarah ilmu dan kebudayaan di tanah ini, bahwa kami takkan pernah menyerah. Oh, air mata yang jatuh menjelma aroma cengkeh yang hampa, terbawa angin hanyut di bawah arus Halmahera yang sunyi.

0: ada hak asal usul tanah yang harus diketahui dulu oleh negara sebelum negara menggunakan. Ketika di tanah itu ada nikel, ada emas, ada mangan, maka masyarakat ada usul. Pemerintah Indonesia terus bapak mau pindah ini ke negara.
1: Sembilan puluh koma satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iya kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kan?
0: Kita sedang lihat itu lagi, tapi tahu ke sini. Wisata tuh bisa maju kalau kata masyarakat cuma berbagian.
1: Betul kawan, kata mulai dari sendiri saja. Saya usah buang sampah sembarang, jaga tempat wisata tetap bersih, saya usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Iya, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ramai. Bahkan dong bisa ajak keluarga, teman-teman datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pemandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketum semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi ayo saudara, mari kita jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Wisata, katong pun tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

saudara semua. Moga-moga dong bye-bye saja, sehat-sehat saja. Dan semangat hari ini. Kato mengucapkan selamat berakhir pekan kepada saudara semua. Kato masih punya kabar-kabar kepada saudara, di mana Gubernur Maluku Hendrik Leverisa Antua mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di tengah kondisi kemarau ekstrim dan fenomena El Nino yang terjadi di Maluku. Peringatan tersebut disampaikan Gubernur Maluku saat meninjau lokasi kebakaran yang menghanguskan 6 rumah warga di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Jumat kemarin. Dan Anto bilang kondisi cuaca yang kering membuat potensi kebakaran itu semakin mudah terjadi dan juga sulit sekali untuk ditangani. Nah, Anto menyebut kebakaran juga terjadi di sejumlah titik kawasan hutan di beberapa kabupaten di Maluku. Karena itu masyarakat diminta turut berperan melakukan pencegahan dengan meningkatkan kesadaran dan menghindari berbagai bentuk kelalaian yang berpotensi memicu kebakaran. Anto juga menegaskan dalam kondisi cuaca ekstrim itu bisa deng cepat meluas dan juga membutuhkan penanganan yang sing mudah. Jadi Anto mengajak semua masyarakat bersama pemerintah menjaga lingkungan dan juga meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

Ya, Mas Saudara masih dengan Tony Pro Ampa, masih dengan kabar-kabar for Mas Saudara, di mana Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Maluku mendorong mahasiswa mengambil peran aktif dalam menghadapi perkembangan era society 5.0 dan percepatan transformasi digital. Kepala Diskominfo Provinsi Maluku, Titus FL Renwaren, menyampaikan akang dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM sebagai narasumber untuk tahun akademik 2026-2027 Jumat kemarin. Anto bilang mahasiswa sembole sekadar menjadi penonton di tengah perkembangan teknologi yang berlangsung cepat. Generasi muda harus tampil sebagai penggerak perubahan dan inovator yang mampu memastikan teknologi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Anto bilang perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI, Internet of Things atau IoT dan berbagai teknologi digital membuka peluang besar bagi pembangunan. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan penguatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran terhadap keamanan dan privasi data. Itu untuk menghadapi kesenjangan akses digital dan maraknya informasi palsu sekarang ini nih, Pak Saudara. Iya, kayaknya dari kemarin kota Ambon sudah diguyur hujan. Ini kayaknya nih ya, Pak Saudara, beta bukan bermaksud sebagai BMKG. Ini kayaknya sudah mulai membuka musim hujan. Membuka musim hujan. Kemarin-kemarin kan kemarau terus tuh. Ah, sekarang ini musim hujan terus nih kayaknya. Kayaknya ya. Ya jadi Pak Saudara siap-siap juga ya. Siap-siap yang biasa rumah ada dapat banjir, maka kalian bisa siap-siap dari sekarang. Siap-siap mantel, yang belum punya mantel tuh bali juga. Bali mantel biar mahal. Sadiki, yang penting akan bertahan lama. Itu kalau perbetam. Lalu payung. Nah, payung juga nih kadang-kadang kan katong sing bisa pakai oto atau kadang-kadang katong sing terpaksa sing bisa pakai motor karena mangkali ya ada sesuatu lain hal. Jadi katong harus siap payung juga. Ya toh? Nah, ini suhu yang besar nih, Bapak Saudara. Selamat live Bapak Saudara yang menanti hujan ya. Oke, Bapak Saudara katong masih deng donci-donci yang akan bertemang kebersamaan katong siang ini. Lalu jangan nompi mana-mana di saat beraktivitas di rumah atau dimanapun Mbak Saudara berada, tetap dengar Pro Ampa, suara budaya Maluku, karena katung Indonesia Mbak Saudara.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun. Ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan. Ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

4, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur. News Pro 4, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Bank Indonesia BI Provinsi Maluku bersinergi dengan TNI Angkatan Laut dalam pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat atau ERB 2026 ke sejumlah wilayah 3T di Maluku. Sinergi tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap rupiah layak edar sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi di wilayah kepulauan. Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, mengatakan keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam ERB menjadi bagian penting dalam menjangkau masyarakat di pulau-pulau terluar. Ekspedisi kali ini menggunakan KRI Parango 870 dan berlangsung pada 28 Agustus hingga 3 September 2026. Selain penukaran rupiah layak edar ERB 2026 juga diisi dengan kampanye cinta, bangga, paham rupiah oleh tim BI serta pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan tim kesehatan TNI Angkatan Laut. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat di daerah tujuan ekspedisi. Pelepasan tim ERB ditandai dengan pemasangan rompi kepada anggota tim oleh Kepala Perwakilan BI Maluku dan Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 Ambon, Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas, serta peluncuran Mars ERB. Kegiatan tersebut turut dihadiri Mitra BI Maluku dan sejumlah pemangku kepentingan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Pak Saudara, bencana itu sampai pernah bilang dia mau datang kapan. Jadi katong mesti selalu siap. Kalau hujan sungguh lebat, angin kencang atau sugempa, jangan katong panik. Cari tempat yang aman. Lalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan cepat percaya kabar yang belum pasti, Pak Saudara. Apalagi yang cuma beredar di grup saja. Ingat, Pak Saudara, siap hari ini supaya katong tetap selamat besok.

Berita Alih. Katong Samoa adalah Indonesia. Di tanah Maluku yang kaya budaya dan sejarah perjuangan, mari katong terus jaga persaudaraan dan persatuan. Kemerdekaan yang katong rasakan hari ini adalah hasil perjuangan para pahlawan. Tugas katong sekarang mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dari Maluku, untuk Indonesia.

0: Sahabat Saudara, 81 tahun Indonesia merdeka bukan cuma soal mengenang perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan juga tentang apa yang bisa Tato bikin hari ini. Menjaga lingkungan, melestarikan budaya, menghargai perbedaan, berkarya, belajar, dan berani membawa perubahan positif. Karena Indonesia maju bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong semua. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Eh, Tio, ih, astaga, betul dia Ali dah tadi lewat di macam di muka Bapak RT, muka rumah tuh. Tapi saya sempat bilang permisi kak, tom-tom sadiki kak. Muka batu sampai, bagaimana itu? Karena bisa begitu.
1: Aduh, kakak, jangan marah, beta tadi ada buru-buru kuliah, teh. Beta sengaja tadi, kakak, jangan marah ya.
0: Iyo, siapa apa. Tapi beta cuma mau kasih ingat sa, biar buru-buru. Tapi ya itu sudah tetap katong harus apa orang tua toh, itu penting. Dari dulu tuh orang tua ajar katong supaya katong murah senyum, kasih salam, hormat. Itu bagian dari tradisi yang baik toh dari katong pu orang tua. Begitu Tio.
1: Iya kakak, kadang beta lupa. Padahal hal-hal yang kecil begitu tuh bikin hubungan antar tetangga lebih akrab.
0: Nah itu dia, katong orang Ambon nih dikenal ramah. Biar muka sangar-sangar, marhati lo kitik yo. Jadi hormat orang yang lebih tua tuh, lalu jaga tutur kata, saling membantu, menghargai perbedaan, itu yang bikin katong hidup orang bersaudara tetap kuat, begitu.
1: Iyo kakak, mulai sekarang beta mau ingat-ingat akan juga. Bukan cuma di rumah, tapi juga di kampus, di jalan, dan di mana saja.
0: Nah, begitu. Oke, jalan sudah. Bye-bye.
1: Siap kakak, dado.
2: Etika yang baik mencerminkan jati diri masyarakat Maluku. Mari terus menjaga sopan santun, menghormati adat, dan merawat nilai hidup orang bersaudara dalam kehidupan sehari-hari. Adat dijaga, sopan santun dibiasakan. Hidup orang bersaudara tetap menjadi kebanggaan Maluku.

saudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih, bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi katong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari katong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

0: Oke, baiklah. Serikaya 5. Habis itu cucur 5. Iya.
1: Ini bisa itu pas lain. Ini kan.
0: Iya.
2: Minum teh sore kalau belum, saudara. Jangan lupa ngopi.

0: Bang Saudara, pemerintah Provinsi Maluku meraih penghargaan Financial Literacy Award 2026 kategori wilayah implementasi kejar terbaik tingkat provinsi regional Nusa Tenggara Maluku Papua yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan. Penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanad pada puncak acara Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Jawa Barat. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah, khususnya melalui implementasi program Satu Rekening, Satu Pelajar.
1: Sampai jumpa di Newsroom jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...90,1 FM... ...4 RRI Ambon... ...Suara Budaya Maluku...

jadi kotor, kesehatan pun jadi terancam. Jaga awal semua, mulai dari diri sendiri, sampah organik dan anorganik dikasih pisahkan, buang di tempat sampah, jangan buang di kali atau di pantai. Itu sudah apa? Lingkungan bersih bukan cuma tugas pemerintah, itu tugas katong semua. Kalau katong jaga alam, alam juga jaga katong. Mari bersaudara, mulai hari ini bikin Ambon dan Maluku tetap bersih, sehat dan indah. Karena perubahan besar mulai dari langkah kecil ketemu hari ini.

Halo saudara semua, kalau sampah dibuang sabaran, gue pasti banjir datang, nyamuk tambah banyak. Kamu mau ikutin aku?

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Tahukah Anda orang dewasa membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur setiap malam? Tidur yang cukup membantu memperbaiki sel tubuh, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga kesehatan mental. Kurang tidur dapat mempengaruhi produktivitas dan daya tahan tubuh. Jadi, jangan remehkan tidur, karena itu investasi bagi kesehatan Anda.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Mas Saudara, kabar dan donci masih menghiasi ruang dengar Mas Saudara. Nah, Gubernur Maluku Henry Kaiwarisa didampingi Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, meninjau langsung lokasi kebakaran yang menghanguskan 6 rumah warga Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya pada Jumat 28 Agustus 2026. Kunjungan itu dilakukan saat setelah gubernur dan wali kota tiba dari luar daerah dan penanganan awal terhadap warga terdampak telah dilakukan pemerintah Kota Ambon dengan mengarahkan para korban untuk sementara menginap di balai desa. Sebagaimana diketahui ya, terjadi kebakaran yang menghanguskan 6 rumah sudah tertangani dengan baik oleh pemerintah kota. Telah diarahkan pada korban untuk nanti sementara menginap di balai desa. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak, pemerintah Provinsi Maluku turut menyalurkan bantuan berupa sarung, selimut, kebutuhan perempuan, serta makanan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar para korban selama berada di tempat pengungsian sementara. Hendrik meminta para korban tetap kuat menghadapi musibah tersebut dan memastikan pemerintah akan berupaya memberikan dukungan sesuai kebutuhan. Ia juga mengapresiasi pemerintah Kota Ambon dan jajaran pemadam kebakaran yang bergerak cepat sehingga kebakaran dapat ditangani dan api berhasil dipadamkan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

0: laki.
1: Halo.
2: Iya, gimana?
1: Jangan marah. Ketong dua putus.
2: Hah?

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga, mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

0: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Tari Cakaiba, salah satu warisan budaya yang berkembang di negeri Hatalai, Kota Ambon, kembali dipentaskan setelah sekitar 40 tahun tidak ditampilkan di hadapan masyarakat. Tarian yang disebut sebagai salah satu warisan budaya Portugis tersebut ditampilkan dalam Festival Marawai, sekaligus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali tradisi yang hampir terlupakan oleh generasi masa kini. Yang menarik, Tari Cakaiba kali ini tidak dibawakan oleh penari muda, melainkan oleh para tante-tante dari negeri Hatalai. Bahkan, salah satu penarinya telah berusia sekitar 70 tahun. Meski telah berusia lanjut, para penari tetap tampil penuh semangat dengan mengenakan busana serba putih dan membawakan gerakan Tari Cakaiba di atas panggung Festival Marawai. Penampilan tersebut mendapat perhatian karena bukan sekedar pertunjukan seni, tetapi menjadi bukti bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya. Kembalinya Tari Cakaiba ke panggung setelah puluhan tahun juga menjadi momentum penting bagi masyarakat negeri Hatalai untuk memperkenalkan kembali tarian tersebut kepada generasi muda, sehingga warisan budaya yang hingga hidup di Hatalai ini tidak hilang di telan zaman.
0: Sampai jumpa di News Pro jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya,

Bah saudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang terjadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka bagi semua orang.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa, dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

Mas saudara semua, don't tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

0: Peninggalan sejarah mempunyai nilai yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Generasi penerus bangsa bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga peninggalan bersejarah Indonesia. Beberapa manfaat peninggalan bersejarah diantaranya yakni menambah kekayaan dan khasanah budaya bangsa, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang, dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sangat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, dapat mempertebal rasa kebangsaan serta dapat memperkokoh rasa persatuan. Salah satu peninggalan sejarah yang ada di bumi raja-raja Provinsi Maluku yakni Benteng Amsterdam, terletak di Desa Hila Kaitetu, Kecamatan Lehitu, Pulau Ambon. Seperti apakah benteng tersebut? Lengkapnya kita ikuti sajiannya bersama reporter Abdullah Leurima dan Jamal Lating, yang adalah penjaga Benteng Amsterdam.
1: Sahabat budaya, inilah Benteng Amsterdam di negeri Hila Kaitetu, Jasira Lehitu, Pulau Ambon. Benteng Amsterdam awalnya adalah kastel yang dibangun tahun 1512 oleh bangsa Portugis untuk kepentingan pertahanan dan penyimpanan rempah-rempah. Ketika Pulau Ambon dikuasai oleh VOC pada tahun 1605, kastel ini secara otomatis menjadi milik VOC dan dijadikan loji pertahanan. Pada tahun 1633, VOC berperang dengan penduduk lokal, sehingga kastel ini diperbesar tahun 1637 dan berubah nama menjadi Benteng Amsterdam pada tahun 1656. Ratusan tahun ditinggalkan bangsa kolonial, Benteng Amsterdam kemudian dipugar dan dijadikan sebagai cagar budaya. Meski masih terawat, namun menurut penjaga Jamal Lating, bagian dalam benteng, khususnya lantai dua yang terbuat dari kayu, sudah mulai rusak dan tidak aman diinjak.
2: Benteng ini tiap hari dong rawat kak? Berapa bulan sekali dong rawat?
3: Kalau sapu-sapu tiap hari. Tiap hari ada, kadang dua hari sekali. Kalau pangkas rumput, dua minggu satu kali. Tiap bulan ada kontrol satu kali. Kalau katon juru pelihara ada dapat honor satu bulan, 1 juta. Yang jadi masalah bagi katon juga kerusakan-kerusakan di benteng. Macam kerusakan ada di balkon lantai dua itu kan juga membahayakan pengunjung. Kalau ada yang jatuh kan juga tunggu-tunggu yang disalahkan.
1: Benteng Amsterdam berada tak jauh dari gereja tua dan masjid tua. Tiga situs sejarah ini telah ditetapkan menjadi warisan budaya bangsa yang dilindungi undang-undang. Posisinya yang strategis dengan pemandangan pesisir pantai yang eksotis membuat Benteng Amsterdam kerap dikunjungi untuk bersantai atau berselfie.
0: Peninggalan bersejarah yang bertahan dari masa lalu biasanya unik dan tak tergantikan sehingga generasi sekarang bertanggung jawab untuk melestarikannya. Warisan budaya dan sejarah alam suatu bangsa memiliki nilai yang sangat tinggi dan unik sebagai identitas yang bisa dikenalkan ke dunia.

Baik, saudara, menyikapi potensi celah pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Maluku langsung melakukan evaluasi menyeluruh. Siang hanya memeriksa kesiapsiagaan petugas, evaluasi diarahkan pada penguatan sistem serta sarana dan prasarana untuk memastikan bahwa keamanan dan ketertiban lapas tetap terjaga. Hal itu dilakukan di Jumat 28 Agustus kemarin. Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Riki Dwi Biantoro, menegaskan sing boleh ada celah pengamanan yang dibiarkan tanpa tindak lanjut. Anto bilang setiap potensi kerawanan harus diidentifikasi dan juga segera diperkuat melalui pembenahan personel, prosedur maupun fasilitas pendukung. Lalu evaluasi dilakukan bersama jajaran Lapas Ambon melibatkan Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Nofriadi, Kepala Lapas Ambon Sumarwoto Hendra Budiman, serta Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP Jeffrey Persulesi. Selain mengevaluasi pola pengamanan dan kesiapsiagaan personel, jajaran juga memetakan titik yang membutuhkan penguatan fasilitas, diantaranya penambahan lampu penerangan, CCTV, pembenahan beranggang, serta penambahan petugas di pos menara atas. Dan kemanya Pak Saudara, masih dengan ketong di Pulau Ampas, Suara Budaya Maluku, masih dengan Beta Lisa Siahaan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Halo?
1: Iya, apa gimana?
0: Jangan marah. Ketong dua putus.
2: Hah?

Bah saudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

atas langit masih ada langitnya. Beta Tongki aka Ortegas with Brother Dodi. God bless you.

Penerus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga, mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

suasana hikmat dan penuh kebersamaan tampak menyelimuti aula gedung kantor wilayah Badan Pertahanan Nasional BPN Provinsi Maluku pada hari Sabtu 29 Agustus hari ini, tepat pukul 10 pagi tadi waktu Indonesia Timur. Gedung tersebut menjadi saksi digelarnya acara pelantikan dan rapat kerja organisasi Sapori Bersatu. Kegiatan ini dihadiri oleh para pengurus, anggota, serta sejumlah tamu undangan yang antusias menyaksikan tonggak awal kepengurusan baru dalam memperkuat solidaritas masyarakat negeri Sapori. Pelantikan pengurus baru ini mengusung tema membangun komitmen kolektif dan mendorong kemajuan negeri Sapori baik dan bermartabat. Pemilihan tema tersebut merefleksikan tekad kuat seluruh elemen organisasi untuk bersatu padu, mengesampingkan perbedaan dan berfokus pada pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung halaman. Dalam arahannya, Ketua Sapori Bersatu Abdul Majid Marasabesi menegaskan bahwa momentum pelantikan dan rapat kerja ini harus dijadikan sebagai titik balik kebangkitan bersama. Untuk menyampaikan bahwa kemajuan negeri Sapori hanya bisa didapat melalui kerjasama yang erat, transparansi, serta komitmen kolektif dari seluruh anak negeri, baik yang berada di tanah rantau maupun di kampung halaman. Rapat kerja yang dilanjutkan usai prosesi pelantikan dirancang untuk merumuskan program-program strategis jangka pendek dan jangka panjang. Fokus utama pembahasan mencakup penguatan sektor sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta sinergi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah demi percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di negeri Sapori, Kailolo.

Mbak Sudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan ya. Mbak Sudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan ya. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat Pak Saudara, disabilitas bukan penghalang terjadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama Pak Saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka pada semua orang.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: FM 90,1 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.
1: Pulau 1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

saudara, pemerintah Provinsi Maluku meraih penghargaan kategori wilayah implementasi kerja terbaik tingkat provinsi regional Nusa Tenggara Maluku Papua yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan. Dan penghargaan tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Maluku Pak Abdullah Fanat pada puncak acara Hari Indonesia Menabung dan Bulan Literasi Keuangan 2026 di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Jawa Barat pada Jumat kemarin 28 Agustus 2026. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Provinsi Maluku dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah khususnya melalui implementasi program satu ranking satu pelajaran.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya.

0: News
1: Perumpat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Apa kabar untuk semuanya? Katong sudah ada saat ini saudara di program kita yaitu Teras Musik Ambonina. Apa kabar nih? Malam Minggu, tepatnya hari ini hari apa ya? Hari Sabtu ya pasti ya, Teras Musik Ambonina hari apa juga. Dan di hari Sabtu ini kalau tidak salah sudah 29, berarti ini minggu terakhir kita ya. Oh iya, tanggal 31 masih hari Senin kalau tidak salah. Oke, bersaudara jangan lama-lama lah. Kata sudah ada nih, kata pun tamang nih. Kata langsung saja, kalau mau dibilang orang baru kayaknya seng. Kalau mau bilang orang lama juga dia su jarang muncul di katong. Tapi dia yang bawa katong sampai di puncak kejayaan. Cie. Oke, katong sapa langsung saja. Selamat malam, Nyong.
2: Selamat malam, panggil, saudara semua.
1: Beta mau panggil Bungka, mau panggil apa nih?
2: Sabarang saja.
1: Oke, sabarang saja.
2: Kakak adik.
1: Katong dulu kayaknya beta kakak deh.
2: Oh iya, pasti dong.
1: Oke, ini dengan mau Wilbert kah Willy nih yang lebih enak nih?
2: Wilbert aja.
1: Wilbert,
2: iya.
1: Kita panggil Willy. Bung Willy Lawalata.
2: Kamu iya kan? Kakak.
1: Oh. Oke, siap. Willy apa kabar Willy di malam hari ini?
2: Baik kakak, luar biasa. Kakak apa kabar?
1: Paling baik, baik sekali malam.
2: Luar biasa.
1: Oke, Willy pagi, di malam hari ini sibuknya apa nih?
2: Biasa kakak.
1: Apa tuh?
2: Sekarang datang duduk bersama-sama dengan kakak sambil cerita-cerita.
1: Sorry. Maksudnya sekarang ini lagi sibuk apa?
2: Kalau sekarang sibuk kerja.
1: Kerja.
2: Keluarga. Terus nyanyi bersama keluarga juga gitu, di rumah.
1: Oke. Tapi untuk ketahuan saudara saja, Willy ini dia pernah ya, bukan pernah, memang itu kapan ya, tahun kapan yang juara?
2: 2017 kak.
1: 2017 itu lomba bintang radio nasional kah internasional, lupa?
2: Nasional dan ASEAN.
1: Nasional yang ASEAN iya. Juara satu, nasional juga juara satu lagi itu?
2: ASEAN-nya ditunda. Iya, jadi event nasionalnya di Ambon.
1: Oke. Dia yang juara satu.
2: Bikin iya.
1: Di, kalau tidak salah hari itu kita atau mungkin besar-besar di Lapangan Merdeka.
2: Iya, benar sekali itu, Kak.
1: Dan memang itu luar biasa memang. Wah. Itu bintang radio yang memang orang bilang orang dari luar sana atau punya ini yang bikin yang paling heboh cuman di RRI Ambon yang bikin di Ambon ya otomatis di Lapangan
2: iya.
1: Merdeka. Oke, Willy. Willy nih kalau bicara sibuk-sibuk nih kalau kita sing salah ada baru kemarin-kemarin ya guys keluar album. Oh, bukan album.
2: Single.
1: Astaga, album.
2: Ya.
1: Amin ya kalau album amin.
2: Amin, kan? Kak. Amin.
1: Oke. Oke, kesibukan kalau mau bilang menyanyi-nyanyi deng ini. Kenapa baru keluar single kembali nih setelah lama?
2: Iya, setelah sekian lama ya, Kak. Iya, berhubung kemarin itu sibuk sama kerjaan. Kerjaannya juga itu sudah menyita banyak waktu sih. Jadi memang antara berkarir sama pekerjaan itu aduh sangat-sangat waktunya itu sangat mepet sekali. Jadi memang di tahun 2025 kemarin itu memang baru apa mimpi Willy tercapai untuk membuat single pertama.
1: Iya.
2: Mimpi. Pas di bulan Agustus kalau tidak salah.
1: Pas di bulan Agustus.
2: Iya.
1: Oke, okay. Kalau single yang single Willy yang ini single keberapa nih?
2: Kalau ini lagu daerah ya.
1: Bahasa Ambon.
2: Iya, bahasa Ambon. Depannya. Ini baru yang pertama, Kak.
1: Oh, ini baru pertama.
2: Iya.
1: Oke,
2: kemarin dari sekian lama iya. Bergulir di
1: iya, tapi
2: dunia tarik suara.
1: Iya, tapi kebanyakan hampir semuanya itu kan kalau sing cover ya, sing.
2: Kalau yang sebelum-sebelumnya itu cover sih.
1: Iya, cover.
2: Iya.
1: Kalau sing salah.
2: Tapi kalau yang single pertama ini itu memang

0: Lagu baru.
1: Lagu baru yang
0: iya.
1: Lumayan, tapi lagu ini lumayan sudah lama juga, hampir 1 tahun nih lagu ini ya.
0: Iya.
1: Padahal kemarin-kemarin ketemu Rumah Kudapas nah, tuh.
0: Iya, aduh. Ding
1: lagu ini, tapi itu orang bilang waktu yang memang. Oke, okay,
0: tidak terasa.
1: Mengenai lagu ini sedikit mengenai Sing Bisa Harapannya nih.
0: Iya, Kak.
1: Itu bikinnya di mana? Soalnya itu kan kalau lihat dari video klipnya tuh orang bilang videonya mah oke juga.
0: Iya. Kebetulan kalau untuk lagu ini sendiri, ini ciptaan teman saya, Kakak. Jadi teman saya ini dia sambil menciptakan lagu, dia mau mencari penyanyi yang pas.
1: Okay.
0: Terus setelah itu kita bertemu di momen yang itu juga tidak disangka-sangka sih, iya. Terus dia sampaikan, dia bilang, gimana, mau gak nyanyi lagu Beta, begitu. Terus Beta bilang, boleh, yang mana, gitu. Itu bilang, singkat cerita, langsung kita dengar sama-sama. Nah, disitulah mulai project single terbaru Beta di... mulai.
1: Tapi kalau yang salah yang Beta baca kemarin tuh itu ada dua ya. Itu Mata tuh lagi. Ada dua.
0: Iya. Ini lagu ciptaan Rico sama Reza Likumahua.
1: Oh.
0: Rico Mata Helumual dan Reza Likumahua.
1: Oke. Okay. Soalnya di sini tulis ya di ini tulis Beta Mata, Mata siapa?
0: Iya.
1: Padahal Mata Helumual.
0: Iya.
1: Beta kira orang luar.
0: Luar biasa, luar
1: karena
0: biasa.
1: Karena Rico juga. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Ini untuk bikinnya itu berapa lama? Bikin lagu ini nih, proses bikin lagu ini.
0: Kalau proses untuk untuk sambil maksudnya untuk dia sampai nyanyi itu enggak terlalu lama sih, Kak. Enggak sampai sebulan.
1: Enggak sampai sebulan.
0: Iya. Okay. Itu prosesnya itu kita duduk dengar selang beberapa hari gitu harus kita tek luar biasa. Dan lagunya itu memang lagu patah hati ya. Dan memang kalau untuk secara umum kalau orang punya pengalaman-pengalaman pribadi yang berdasarkan lagu ini, waduh, pas dengar pasti tercengang. Oh, ini pas sama pengalaman Beta nih, ini pas sama pengalaman gitu, Kak. Jadi tanpa tidak sadar lo gitu langsung bisa direalisasikan pada saat itu.
1: Oke. Kalau bisa cerita sedikit mengenai lagu ini mengenai apa nih? Kak, pasti cinta lah, tapi ini mengenai apa dulu nih? Ada pengalaman pribadi dari mungkin kan kebanyakan pencipta lagu tuh apa-apa sedikit, oh ya sudah pengalaman pribadi atau tamampung, ini tamampung kisah nih, langsung kita mau bikin muka bracelet
0: ya. Ya, singkat cerita lagu ini bercerita tentang seorang laki sama pasangannya. Jadi dia ini sayang sama ceweknya, tapi ceweknya hianati dia gitu. Tapi ceweknya ini juga tidak tahu bahwa lakinya ini sudah tadi bermain di belakang dia.
1: Ya begitu.
0: Iya.
1: Jadi mendua nih.
0: Mendua ceritanya. Terus jalan berbang dengan orang lain. Tanpa tidak sadar lakinya ini tinggal berusaha untuk mungkin bisa diperbaiki, mungkin bisa diusahakan supaya bisa kembali lagi jalan sama-sama sejalan gitu. Tapi kenyataannya sesuai judul lagunya, Sing Bisa Harapannya gitu.
1: Siapa suruh kalau Sing Bisa Harapannya ini yang mundur tuh? Apa gimana?
0: Iya, betul.
1: Daripada lanjutkan, lalu ujung-ujungnya patah.
0: Iya. Sama judulnya kan, jadi Sing Bisa Harapannya. Iya, gitu. Jadi memang hubungannya itu tidak bisa di apa-apa lagi. Jadi mau dipaksa, pokoknya mentok lah, gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi kisah cinta yang rumit sebenarnya.
1: Siap.
0: Iya.
1: Oke, Jadi gini, katong keluar dulu, melenceng sedikit dulu.
0: Siap.
1: Nah, ini kan sudah mulai, kayaknya katong ini tinggal menghitung hari, katong semua tahu-tahu ulang tahun.
0: Oh,
1: RRI itu. Nah, setiap mau ulang tahun RRI itu pasti ada bintang radio, ada orang bilang kayak apa nama orang banyak bondong-bondong namanya. Dan memang pengalaman Willy pun pengalaman kayak dulu nih, siap mau daftar apa semua bintang radio itu kan rumit nih. Oke, untuk Willy sendiri nih, coba untuk Willy sendiri bagaimana nih pengalaman raya? Mungkin cerita sedikit, karena mungkin katapun di luar sana yang dengar, yang nonton saat ini mungkin pengalaman nih Willy bagaimana sampai bisa juara satu. Willy bisa cerita sedikit dulu.
0: Banget juga bisa. Ya, kalau untuk pengalaman beta pribadi, ini salah satu ajang yang sangat dirindukan oleh anak-anak muda, terkhususnya buat kaum muda yang mempunyai bakat talenta yang luar biasa. Dulu sebelum juara itu, Willy pernah ikut 2012, 2015, sama terakhir 2017.
1: Cerita dari, iya, dari berapa itu 2000 kali ikut tuh.
0: Jadi pertama kali ikut bintang radio itu, itu pas Willy berpulang ajang Indonesian Idol 2012. Itu season sama Regina dan Sean. Jadi di situ Willy 50 besar ke 24 besar. Itu gugur tuh. Terus sampai ke Ambon, ada yang bilang, sing ikut bintang radio kok. Willy bilang, waduh, itu yang gimana? Bilang kata, itu lomba yang nyanyinya itu juri juga, tapi itu lebih bergengsi katanya. Wah, lalu Willy tertantang. Setelah disampaikan gitu, langsung besoknya Willy langsung datang daftar. Itu awal-awal Willy untuk masuk ke bintang radio ini. Ketika ikut, singkat cerita, Willy juara dua.
1: Juara dua. Pertama ikut tuh.
0: Pertama ikut juara dua di Maluku.
1: Di Maluku.
0: Iya. Okay. Juara satunya teman Willy, namanya Julian.
1: Okay.
0: Ya, dari situ Willy mulai belajar, mulai ini kan namanya pengalaman baru nih.
1: Karena kalau juara satu otomatis kan berangkat kan?
0: Iya benar. Kalau juara satu langsung berangkat mewakili Kota Ambon ke tingkat nasional.
1: Okay.
0: Iya. 2012 selang itu 2013 Willy vakum karena ada apa? Fokus kuliah. 2014 juga belum ikut. Setelah itu 2015 Willy coba ikut lagi dengan mimpi dan semangat yang sama di 2012.
1: Okay.
0: Ya, setelah itu Willy lihat nih, waduh, di sosmed. Oh, bintang radio sudah buka. Oh, langsung Willy lihat lagu-lagunya. Oh, udah. Sambil mempelajari lagunya dulu nih.
1: Bukan lihat langsung. Oh, lagu-lagu ini kita makang nih.
0: Cuma enggak.
1: Sing nih.
0: Iya, jadi jadi lagunya nih dia berbeda lagi, Kakak. Dengan tingkat kesulitan yang waduh
1: luar biasa.
0: Pada saat itu Willy ingat itu Willy audisi dengan lagu Adera, Lebih Indah.
1: Lebih Indah.
0: Iya, 2015.
1: Adera ya?
0: Iya.
1: Cewek ya?
0: Enggak, laki-laki, Kakak.
1: Oh iya, sorry, aduh. Kita kayaknya sih ini nih. Katanya ini kebanyakan lagu Ambon sekarang nih. Jadi kalau lagu Indonesia kayak katanya kurang hafal. Tadi kalau bilang Freshly apa? Oh
0: iya, lagu lagu Indonesia. Jadi pas lagu itu Willy nyanyikan di audisi. Tapi tidak tahu itu nanti jadi lagu wajib. Lagu pilihannya itu, kalau tidak salah itu Tulus, Ruang Sendiri.
1: Ruang Sendiri. Oke.
0: Ah, sorry, bukan Ruang Sendiri. Ada judul satunya lagi itu. Aduh, udah lupa. 2015 itu kalau nggak salah. Itu Willy ikut audisi di sini bersama teman-teman. Willy sempat juara satu, juara satu di Maluku, dan berangkat nasional di Jakarta. Aduh, di situ yang bikin Willy gagal itu karena salah kostum.
1: Oke.
0: Salah kostum.
1: Oke, mungkin itu pengalaman ya.
0: Pengalaman yang waduh. Itu sudah prepare, sudah maksudnya beta suka sih siap, beta diri suka sih, pokoknya sudah siap lah, sudah wah ini tahun ini beta pasti bisa nih. Nah, tapi waduh, situasi berkata lain.
1: Apa nih situasi berkata lain ini apa?
0: Ini kan sudah bawa sudah bawa pakaian nih, tapi lupa isi jas.
1: Ya sayoi. Itu karena bisa lupa begitu. Ini lupa nih dari mana nih?
0: Dari Ambon. Jadi sudah suka sih siap semua nih, suka sih siap. Kan sih mungkin sampai di Jakarta sana beta mesti berjalan cari lah. Baru waktunya sumepet.
1: Oke.
0: Jadi mau sih mau sama pendamping dari Ambon, kita berdoa aja yang sudah disiapkan.
1: Mudah-mudahan.
0: Kita mudah-mudahan dapat hasil yang baik.
1: Iya, yang gitu. Terbaik.
0: Tapi memang di situ penilaiannya sangat ketat dan lagi-lagi dinilai itu soal penampilan.
1: Penampilannya.
0: Iya, memang kalau seorang penyanyi lomba itu memang harus siap sekali sih.
1: Okay.
0: Jadi itu pengalaman yang membuat Willy gagal lagi 2015.
1: Willy kata tahan dulu. Ini nih ada di dari ada komen nih dari YouTube-nya kita nih.
0: Yeah.
1: Bilang ini, "Selamat malam Wonos, ini dari Wonosobo." Astaga. Wonosobo bergabung.
0: Halo.
1: Izin bertanya nih.
0: Iya. Yeah.
1: Izin bertanya, lagu ini atau isi cerita tentang apa atau pengalaman? Oke, sorry tadi mungkin su jawab tadi ya.
0: Iya.
1: Tapi mungkin bisa jawab kembali, mungkin dia mungkin baru masuk nih, jadi bisa
0: tanya gitu.
1: Kembali orang dari mana? Namanya Denis sih, Denis JT.
0: Halo Denis.
1: R2L kalau tidak salah.
0: Iya.
1: Oke, bisa cerita sedikit mengenai lagu nih, lagunya Willy. Nanti abis ini katong putar nih.
0: Oh iya.
1: Atau katong putar lagu dulu baru nanti katong mungkin bisa bercerita mengenai lagu ini.
0: Boleh.
1: Oke, yeah. Saudara kayaknya katong putar Donci dulu, katong putar lagu dulu dari Willy nih. Katong putar lagu dulu nanti baru katong balik. Deng katong akan untuk ke Denis ya. Nanti akan katong mungkin nanti Willy langsung cerita ya, yang penting dengar lagu ini dulu.
0: Iya, dengar dulu.
1: Oke. Okay. Oke, okay, tetap di Pro 4 FM Basudara, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: hanya di Kompas, Ensiklopedia Budaya Indonesia.
1: Perumpat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon bersama Beta Hence. Katong kembali ada dengan Willy saat ini ya,
2: saudara.
1: Oke Willy, itu lagu tadi, mudah-mudahan Dennis ya.
2: Iya.
1: Ini selamat. Dia bilang ini Wonosobo bergabung, Dennis ya, luar biasa bergabung dari Wonosobo sana.
2: Waduh, halo Kak Dennis dari Ambon.
1: Ini kayaknya kita kenal, ini Ibu Wiga, Ibu Wiga kalau tidak salah. Ibu Wiga dong di sana tuh, di Wonosobo iya. Sana. Oke, mungkin cerita sedikit mengenai lagu tadi tuh yang katong putar tadi, luar biasa. Sing bisa harapannya.
2: Iya, waduh. Sing bisa harapannya.
1: Aduh saki.
2: Oke, Kak Hence. Langsung saja, lagu ini ceritanya nih, dia berharap banyak untuk pasangannya, tapi pasangannya nih bermain di belakang dia, gitu. Tapi ketika dia tahu bahwa hubungannya ini memang dia sudah usaha.
3: Mau bikin akang apa, baik-baik ulang. Bermain di belakang dia gitu. Nah, dia susah dan dia pun segala upaya. Nah, tapi sesuai judulnya itu.
1: Iya.
3: Nah, dia susah tapi dia rasa dia berusaha itu sia-sia sampai dia bilang sing bisa harapannya. Jadi sesuai judulnya ini memang lagu ini nih sangat membawa katong untuk rasa perasaan bagaimana seseorang tuh dia jatuh cinta lalu dia dikhianati. Nah, jadi dia sing bisa bikin apa-apa lah. Karena dia punya pasangan ini.
1: Akhirnya dia menyerah gitu.
3: Akhirnya dia menyerah.
1: Waduh.
3: Sesuai judulnya.
1: Itu.
3: Sing bisa harapannya.
1: Ah itu. Akan judul tuh ini. Ini dia ada di WA juga, WA Pro 4.
3: Iya.
1: Bu Wiga dari Wonosobo, maaf atau suara dari Kawil ini kurang jelas, kecil katanya. Katanya iya. Kecil. Jadi kurang ini. Mantap lagunya, sukses ya Kak Willy. Judul lagunya apa tuh Kak Willy kalau boleh tahu? Itu tadi Kak Willy bilang
3: sing
1: bisa harapannya ya, itu judul lagunya. Oke. Oke. Dan katong kembali ke Willy nih. Willy cerita dulu karena memang kalau bicara ini bintang radio.
3: Paling panjang.
1: Ceritanya panjang. Oke, cerita yang paling berkesan di bintang radio apa?
3: Yang sangat berkesan sih pada saat Willy juara sih kakak.
1: Pada saat juara ya, itu yang berkesan. Itu juara yang mana nih?
3: Juara se-Indonesia itu.
1: Oh se-Indonesia, iya. Juara satu ya.
3: Iya juara satu.
1: Itu. Dan bagaimana nih, kalau bilang banyak nih katong punya lawan. Kalau berbicara mengenai apa ajang cari bakat nyanyi nih.
3: Iya.
1: Kalau bicara, tapi kalau yang paling orang-orang banyak bilang nih, yang paling itu tuh si ini di sini juara sini, tapi pernah juara bintang radio kah? Belum.
3: Yang bilang
1: nih. Itu pasti dong bilang.
3: Itu pasti.
1: Karena bintang radio ini bukan baru ya.
3: Dan bukan ajang biasa.
1: Iya. Ada banyak tuh Tiara Andini, juara ya. Satu bintang radio, banyak tuh yang itu. Coba tanya, pernah ikut bintang radio pasti.
3: Juara juga.
1: Juara di situ juga. Oke, yang paling berkesan juara saja nih.
3: Juara sih.
1: Tapi kalau karantina kayak gitu bagaimana?
3: Kalau karantinanya sih memang itu sudah wajib ya kakek. Karena memang kalau untuk lombanya sendiri,
1: iya.
3: Itu sudah termasuk dalam dia punya rutinitas dalam perlombaan. Jadi memang bertemu sama teman-teman yang baru dikenal gitu.
1: Oh iya.
3: Terus waduh, dia ini dari daerah sini nih. Oh, jagoannya nih ini nih.
1: Okay.
3: Ini kan karena memang sudah seleksi untuk memang khusus yang juara dari setiap daerah. Waduh. Itu gila sih, Kak.
1: Suara-suara
3: mereka memang luar biasa juga.
1: Oke. Okay. Dan kalau karantina itu kan berapa minggu ya, 2 minggu atau 1 minggu sudah ke sana atau bagaimana?
3: 1 minggu sih Kak.
1: Satu minggu. Oke, untuk persiapan tuh bagaimana persiapan untuk itu mungkin adik-adik nih yang ada sementara nanti dong nih di tanggal kalau tidak salah tanggal 3 ya audisinya, tanggal 3
3: ya.
1: Tanggal 3 ini nih audisinya. mungkin ada sedikit ini buka supaya dong ya mungkin baru ya ada baru nih. Bagaimana nih?
3: Kalau untuk adik-adik yang mau ikut lomba bintang radio ini, pesan Kakak Willy jangan
1: nervous atau apa?
3: Ini apa kayak kita
1: kecil hati takut gitu.
3: Belum berperang lagi udah
1: aduh sujatu.
3: Ini sujatu nih.
1: Belum ngasih senjata lagi sud mundur.
3: Iya. Perbiasakan kalau macam ini tips. Kalau untuk kita mau jadi pemenang dari sebuah perlombaan, kita sudah harus persiapkan lagu yang sudah dikeluarkan dari perlombaan, maksudnya yang kita ikut. Yang sekarang ini kan bintang radio nih. Kita harus pelajari dengan betul. Karena salah lirik satu saja itu sangat fatal kalau dalam perlombaan, terkhususnya apalagi bintang radio. Gitu. Jadi kita harus benar-benar kuasai lagu, persiapkan senjata-senjata. Ini yang dimaksud senjata ini improv.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting sih kalau dalam bintang radio kata Kakak Hence. Jadi kita harus bagaimana kita pada saat pemilihan lagu, lagu itu kita sudah harus memikirkan bagaimana kita harus lebih baik dari penyanyi aslinya, gitu.
1: Oke, jadi memang itu ya, itu yang harus tuh.
3: Iya, itu yang harus wajib kalau untuk memang kita benar-benar mau juara tahun ini.
1: Cile. Jadi dengar, Pak Saudara. Jadi yang mau ikut ini saran nih, sarang the winner yang dulu tapi berapa kali nih juara berapa kali sekali
3: ini,
1: Willy.
3: Ini saran ini keluar nih karena ini bukan satu kali Willy ikut. Tapi dari 2012. 2015 terakhir 2017.
1: Dan 2017 itu yang bergengsi sekali itu.
3: Bergengsi sekali.
1: Memang kalau Asia itu kan karena batal ya, tapi ya nasionalnya jada itu jalan dan juara satu kita harus akui. Ya itu.
3: Tetap semangat lah.
1: Yang pastinya ya.
3: Adik-adik yang luar biasa ini.
1: Oke, Willy ini sudah terpulang dari bintang radio nih. Willy sekarang ini kan baru satu lagu sulama nih jenjang waktu ini. Bagaimana nih, ada punya perencanaan untuk bikin single terbaru juga like kembali kah atau bagaimana?
3: Kalau untuk sekarang memang sudah berpikir untuk mau membuat single yang berikutnya.
1: Masih deng di Like Ambon atau
3: Like Music?
1: Masih di Like Ambon.
3: Jadi lagi menyusun sih, menyusun bagaimana bisa secepatnya dalam tahun ini.
1: Tapi kalau untuk Willy sendiri kan banyak tuh penyanyi tuh banyak tuh kalau semuanya sudah lo banyak dong pasti bisa cipta lagu untuk Willy.
3: Kalau Willy sudah sih maksudnya, tapi lagunya lebih bahasa
1: Indonesia.
3: Indonesia.
1: Ini
3: sekarang lagi tertantang nih bagaimana beta bisa bikin lagu di beta pun daerah bahasa.
1: Bahasa daerah sendiri. Oke, untuk bahasa bikin lagu dialek Ambon deng lagu Indonesia nih, yang paling sulit Ambon ya atau bagaimana bahasa dialek Ambon atau bagaimana?
3: Kalau untuk Willy sih memang kayaknya belum mencoba sih kayaknya.
1: Belum mencoba saja ya, bukan.
3: Tapi kemarin itu karena memang kebiasaan event nasional. Jadi itu sudah kayak
1: terbawa-bawa lagu kebanyakan lagu Indonesia ya. Betul, sing lagu ini. Tapi kan sekarang kalau mau untuk Willy sendiri dari kacamatanya Willy sendiri yang lihat untuk Katong Timur saja orang suka nal Katong tuh lagu-lagu Timur habis banyak.
3: Luar biasa.
1: Jadi bagaimana nih masih
3: Kayaknya. Jadi sekarang memang kalau untuk dari kacamata
1: Willy
3: sendiri jadi Willy ini sekarang terpacu untuk bagaimana bisa bersaing di Willy punya daerah, khususnya lagu Timur.
1: Lagu Timur ya, lebih terkhusus lagu Timur. Tapi kan Willy kan kebanyakan nih pasti ada lah idola untuk Willy sendiri. Ini beta tahu nih, beta tanya nih, idolanya Willy selain ini untuk Katong punya Indonesia Timur apa nih Willy? Kalau untuk penyanyi, kalau laki-laki dulu?
3: Kalau laki-laki
2: almarhum Glenn Fredly.
1: Itu pasti, itu pasti. Di luar itu Willy, di luar itu, di luar itu dia kan su Indonesia, Indonesia sekali tuh. Di luar itu, di luar itu harus ya. Ini tanya nih harus apa nih?
2: Kalau untuk lagu Timur sendiri itu Willy lebih ke
1: siapa?
2: Sorry.
1: Kan Willy lah, Willy pun suara kan karakter kan, suara-suara, oh, pokoknya orang suara-suara yang merdu lah. Kalau Willy sendiri nih fans yang mana nih? Langsung aja yang pilih-pilih siapa gitu.
2: Banyak sih, tapi kalau yang memang yang khusus tuh cewek sih kak, cewek.
1: Cewek dulu siapa?
2: Kalau cewek kak Mita Talatu.
1: Mita Talatu ya pastilah. Kalau cowok?
2: Kalau cowok kakak Dodi. Lah hari-hari.
1: Dia semua bilang kawan. Padahal dia ada di dia punya benak ada di pemikiran mau bilang ini nih. Betul tahu dia. Kayaknya dia tipu nih. Semua pasti semua orang pasti bilang oh ya sudah fans ya. Oke, Dodi, kakak-kakak, sama lo hati senior-senior lah begitu. Oke. Willy tapi kalau Willy sekarang Willy kalau mau duet dengan artis timur siapa? Kalau mau duet.
2: Kalau mau duet. Mm-hmm. Cewek cowok.
1: Terserah.
2: Kalau cowok kakak Beto Habibu.
1: Beto Habibu?
2: Ya.
1: Itu berarti dia juri tuh, juri idol tuh.
2: Ya.
1: Juri katong nih Bintar
2: itu,
1: Radio.
2: Itu beta pun guru juga.
1: Oh, guru juga. Oh iya, pernah kemarin-kemarin. Oh, sing. Dia ada juri ada baru-baru ya tahun-tahun kemarin. Jadi sindap pakainya.
2: Itu toh? Beta punya salah satu kesuksesan di Bintang Radio. Mm-hmm. Salah satunya kakak Beto punya
1: kakak jasa. Kakak Beto punya jasa. Oke. Berarti itu sudah itu Willy yang ikut itu Beto sudah di juri atau belum?
2: Belum sih.
1: Belum. Oh, dia datang-datang lupa. Dia datang-datang ya. Ya baru-baru dia Jakarta ikut ke sana. Oke. Oke, Willy. Selain ini Willy kan banyak nih kalau orang bilang kalau lagu-lagu kan penyanyi itu pasti mau ini. Tapi terlintas si Willy sing ini lagu kan nuansanya kan cinta nih.
2: Iya.
1: Oke. Kalau lagu daerah Maluku Willy ada punya pemikiran, kita kayaknya bikin lagu daerah dulu nih. Karena kan banyak tuh Willy nyanyi, Sajojo lamanya, ya kan ketong ini kan lagu-lagu daerah. Iya. Tapi terlintas yang bikin lagu sendiri. Lagu menyangkut daerah kita sendiri.
2: Kalau itu belum ini sih kakak. Maksudnya,
1: belum ya, belum sampai
2: belum,
1: situ.
2: Belum sampai situ sih.
1: Mm-hmm. Karena kalau bilang nyanyi, Willy kan nyanyi selama nih, seberapa tahun lama ya.
2: Iya.
1: Jadi otomatis kan, karena kita tanya itu banyak, katong punya apa artis-artis Ambon yang memang dong bilang, kakak katong Iko Pasar.
2: Iya.
1: Jadi katong Iko Pasar nih, jadi pasar nih mau di lagu ini. Tapi kalau sekarang ini kalau mau bilang lagu timur, hampir lagu-lagu timur katong nih bukan saja cinta tapi mengenai alam budaya kita sih, yang sekarang sudah luas, mulai luas dan memang masih orang bilang pasarnya masih ada tapi ya bagaimana katong bisa bikin ya
2: kalau untuk Willy sendiri itu kembali lagi tuh kakak kita mau membuat lagu katong mau membuat lagu itu memang ikut pasar
1: betul
2: jadi sampai Willy bisa mengeluarkan single tuh itu karena lihat dari peminat sih kayak lebih banyak ada yang patah hati lah pokoknya
1: banyak.
2: Dari banyak sisi sih jadi kalau untuk single kedua nih ya
1: masih ya
2: mudah-mudahan memang masih berputar di situ tapi dengan mungkin dengan packaging yang
1: packaging yang lebih fresh lagi. Oke. Kalau gitu ya sudahlah katong berdoa aja lah katong berdoa saja mudah-mudahan Willy bikin satu yang terbaik.
2: Amin.
1: Karena kalau yang kemarin-kemarin Willy di Jakarta itu kan dengan itu bikin lagu kan
2: single juga tapi itu lagu nasional sih.
1: Lagu nasional.
2: Oke.
1: Judulnya itu, apa?
2: Judulnya Terbang.
1: Terbang.
2: Jadi itu pas selesai ikut Bintang Radio, itu sudah dikasih single.
1: Oke.
2: Iya.
1: Dapat single langsung.
2: Dapat single langsung. Tapi memang milih di saat itu tidak apa namanya? Tidak langsung berkiprah di situ karena pas selesai pulang
3: Willy lebih kecentol di pekerjaan,
1: pekerjaan
3: sih.
1: Jadi memang lebih fokus dia, pekerjaan.
3: Iya, jadi memang baru mulai mulai 2025 balik lagi.
1: Oke, oke, oke. Oke, Willy. Willy ini karena memang waktu juga untuk Willy sekarang ini project Willy yang terakhir nih mau bukan single kedua.
3: Iya.
1: Project terakhir. Terus ada apa lagi nih perencanaan Willy untuk nanti ke depan ini?
3: Yang pastinya semoga Willy punya lagu bisa diterima oleh masyarakat Maluku, pokoknya di seluruh tanah air Indonesia ini. Biar Willy bisa lebih semangat lagi untuk berkarya. Memang ada banyak orang yang bilang, Willy, aduh, kok tau nih dengar orang lain pun suara saya, tapi coba Ali maju supaya ketemu juga nanti kenali suara.
1: Iya, karena memang memang dari range waktu tuh range ini untuk ini tuh dari Willy punya yang single pertama nih, waduh sampai 1 tahun.
3: Iya benar. Oh,
1: terlalu jauh. Iya, 1 tahun nih, terlalu jauh. Kalau jauh makanya bikin bukan 5 bulan sekali ya muncul
3: sih.
1: Ya budget ya, menyangkut budget. Menyangkut budget. Tapi kan banyak orang yang memang orang bilang kata punya yang anak-anak muda sekarang nih sentalalo mau pasti di budget tuh bikin yang penting ada kamera ini truk-truk selesai.
3: Iya.
1: Tapi kalau untuk Willy ya memang orang bilang yang harus yang memang harus, prepare betul iya. Baru keluar memang keluar itu dari hati ya bisa ya.
3: Semoga lagu Willy yang pertama ini yang bisa harapannya semoga bisa diterima oleh
1: iya. Masyarakat. Oke, siap-siap. Oke, Willy yang terakhir ada punya untuk sekarang nih Willy ini untuk sekarang Willy menilai kota musik nih iya. Saat ini. Oke, Willy di kota Ambon sendiri bagaimana untuk Willy pandangan dari Willy sendiri?
3: Kalau di Ambon nih sudah semakin maju ya. Maksudnya di luar dulu ada event-event bergengsi. Tapi harapan Willy semoga di tahun ini dengan adanya ajang Bintang Radio itu bisa meningkatkan kualitas dari teman-teman sendiri untuk memajukan kota musik.
1: Iya itu pasti ya. Oke, kalau harapan untuk pemerintah sendiri?
3: Harapan Willy semoga pemerintah bisa melihat bakat-bakat yang luar biasa dari anak-anak
1: Maluku
3: daerah.
1: Maluku ya?
3: Iya.
1: Terkhususnya
3: dan,
1: Maluku.
3: Lebih lagi memfasilitasi bagaimana Ambon ini bisa dibuat event-event yang luar biasa pastinya.
1: Oke, oke. Oke, Willy yang terakhir mungkin untuk adik-adik yang mungkin yang mau berkarya, terus adik-adik yang mau ikut Bintang Radio, mungkin ada tips dari Willy terakhir?
3: Iya, kalau untuk Willy sendiri, jangan lupa lagu itu penting untuk dihafal.
1: Oke, itu untuk Bintang Radio ya?
3: Untuk Bintang Radio. Terus siapkan fisik, mental, kesehatan karena lomba ini bukan 1-2 hari ya. Ini nanti akan berlanjut.
1: Berlanjut terus iya. Kalau sampai juara ya.
3: Iya, amin. Amin lah. Pokoknya harus perwakilan dari Maluku.
1: Maluku.
3: Iya.
1: Dan usahakan harus menang nih.
3: Amin dan haruskan harus menang.
1: Iya.
3: Dan untuk harus bagaimana kita bernyanyi itu bukan bernyanyi soal kita bisa mengeluarkan suara tapi dengan rasa karena rasa itu tidak bisa bohong apalagi kita dalam perlombaan kalau kita mau juara satu memang kita harus menampilkan yang paling terbaik sekali jadi doa dan harapan Kakak Willy semoga ada juara-juara satu berikutnya di tahun ini.
1: Iya, yang bisa di luar ya, di luar iya, sana mudah-mudahan ya perwakilan dari Kota Ambon ya.
3: Amin.
1: Oke, Willy untuk mungkin yang terakhir nah ya, untuk yang sekarang nih yang ada mau bikin lagu lalu mau kasih masuk YouTube yang ada baru coba-coba mungkin ada tips for dorang apa nih?
3: Kalau untuk Willy perbanyak relasi. Relasi itu yang paling penting.
1: Oke.
3: Karena kembali lagi kalau sekarang ini kan sudah era digital nih.
1: Iya.
3: Jadi kita harus update terus. Lalu kita bagaimana untuk mengeluarkan kita punya karya itu, yaitu kita harus
1: banyak referensi
3: dan relasi biar lebih cepat kita
1: menyalurkan
3: kita punya lagu di platform-platform.
1: Iya, karena memang platform saat ini sangat banyak, jadi bisa aman.
3: Terkhususnya YouTube ya.
1: Iya. Oke, Willy, terima kasih. Mudah-mudahan mudah-mudahan Willy katong datang nonton katong pembintang radio.
3: Oh, siap.
1: Final kayak itu kan enak tuh nonton. Siap, final tuh yang paling asik kan. Iya. Oke, terima kasih Willy. Sukses terus. Beta tunggu nih single kedua. Jangan lupa.
3: Amin. Siap, Kakak.
1: Single kedua mudah-mudahan lebih patah hati dari itu. Dan mudah-mudahan singlenya langsung bisa diterima oleh masyarakat juga. Amin. Oke, selamat malam Willy. Terima kasih
3: sekali. Selamat malam Kakak Hence.
1: Oke, oke, untuk buat saudara semua itu tadi katong bincang-bincang ya dengan Willy. Mudah-mudahan Willy ya bisa buat single kedua dan single kedua itu bisa patah hati yang di rumah sana. Oke, tetap di Pro 4 FM. Selamat malam dan amato.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: 4 FM, saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara 6 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Keruan dengar saudara, kita akan hadirkan drama, kali ini drama legenda yang bertemu kasih dengan judul Batu Badaung. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, dari kota Ambon Manise, kita jumpa lagi dalam drama mini dengan judul Batu Badaung.

0: Pada zaman dulu, hiduplah seorang pria kaya bersama istri dan dua orang anak yang sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dan seorang gadis. Mereka berdua sangat dimanjakan oleh ayah mereka, sehingga mereka mempunyai sifat malas dan sombong. Mereka memiliki pelayan yang siap melayani mereka, sehingga semua keinginan mereka terpenuhi.
1: Layan! Layan!
2: Ya Tuan, ada apa Tuan memanggil saya?
1: Sekarang juga buatkan makanan yang enak buat saya ya.
2: Baik Tuan.
1: Cepat sana.
0: Begitulah sifat putra mereka. Namun tak ketinggalan, putri mereka pun bersifat serupa dengan kakaknya. Mereka selalu memerintah pelayan dengan tidak sopan.
3: Pelayan! Pelayan! Aduh, kemana perginya pelayan itu? Pelayan! Pelayan!
2: Ada apa, Nona? Ada yang bisa saya bantu?
3: Dari mana saja kamu? Dari tadi saya cari kesana kemari tidak ada.
2: Maaf, Nona. Saya sedang di dapur menyiapkan makanan buat Tuan.
3: Terus? Kamu tidak punya telinga? Atau kamu bisu?
2: Maaf, Nona.
3: Maaf, maaf. Kamu kira kamu digaji untuk dicari-cari? Begitu ya?
2: Sekali lagi, maafkan saya, Nona.
3: Maaf saja dari tadi. Cepat kamu ke dapur. Buatkan makanan yang enak buat saya.
2: Baik, Nona.
0: Melihat sikap dan perlakuan si bungsu dan si sulung kepada pelayan, sang ibu pun memanggil mereka untuk menasihati. Namun, mereka tidak mendengar perkataan sang ibu. Malahan, mereka turut memarahi ibu mereka.
4: Sulung, bungsu, kemarilah nak.
1: Ibu? Ada apa sih, Bu? Kenapa ibu manggil kami terus?
4: Iya nih, teriak-teriak sana sini. Saya pusing dengannya, Bu. Ada apa, Bu?
5: Anak-anakku, ibu hanya ingin menasihati kalian. Janganlah kalian memperlakukan pelayan kita dengan semena-mena. Bukan caranya seperti itu, nak. Kalian harus berbicara dengan sopan. Bagaimanapun juga, mereka adalah manusia biasa. Seperti kita-kita juga, nak.
3: Alah, ibu, ibu. Ibu cuma kerjanya ceramah, ceramah, ceramah. Bosan, Bu.
1: Iya, saya juga bosan, Bu. Telinga saya ini panas dengar ocehan ibu.
5: Ibu hanya sekedar menasihati kalian berdua, nak. Ibu tidak mau kalian seperti itu.
3: Duh, bicara saja sesuka hati ibu. Saya tidak peduli.
1: Saya juga. Ah, malas.
5: Ya Tuhan, ampunilah anak-anak saya.
0: Beberapa hari kemudian, tak disangka ayah mereka meninggal dunia. Ketika ayah mereka meninggal, pelayan pun pergi karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan mereka.
4: Ayah, mengapa ayah meninggalkan kami?
6: Ayah. Mengapa ayah tinggalkan kami?
5: Sudahlah, nak. Mungkin ini sudah jalannya. Mari kita doakan ayah supaya tenang di sisinya. Bungsu, sulung.
0: Beberapa saat kemudian, pelayan pun datang.
2: Permisi, Nyonya.
5: Ada apa, Bu?
2: Maafkan saya, Nyonya. Saya tidak bisa lagi bekerja di sini. Saya ingin mengundurkan diri saja.
5: Loh, kenapa, Bu?
2: Maafkan saya, Nyonya. Saya sudah tidak tahan dengan perlakuan anak-anak Nyonya.
5: Ya sudah, Bu. Tidak apa-apa. Maafkanlah anak-anak saya, Bu.
2: Maafkan saya juga, Nyonya. Saya turut berduka cita sebelumnya.
5: Ya sudah. Terima kasih ya, Bu. Maafkanlah perlakuan anak-anak saya.
2: Iya, Nyonya. Kalau begitu, saya permisi pulang ya, Nyonya.
5: Iya, hati-hati.
0: Semua pelayan pergi karena tidak tahan dengan perlakuan mereka. Sehingga sang ibulah yang menggantikan tugas pelayan. Mulai dari memasak, menyapu, mengepel, hingga menyetrika. Walaupun diperlakukan dengan tidak pantas, ibu mereka selalu melakukannya dengan ikhlas. Sehingga suatu hari, mereka bangun dan terkejut.

0: ke sana kemari di sudut rumah kita juga ibu tidak ada.
1: Lalu di mana pergi wanita tua itu? Berani-beraninya dia pergi tanpa menyajikan apa-apa untuk kita makan.
0: Lalu kita harus cari di mana, Kak?
1: Coba kita cari ke sungai. Mungkin wanita tua itu ada di sana.
0: Dasar tua bangka. Kak, jika kita menemukannya, kita hajar dia.
1: Hajar aja, tentu saja. Ayo, kita ke sungai.
2: Ternyata benar dugaan si sulung. Sang ibu sedang mencuci pakaian di sungai. Dalam keadaan marah, mereka menghampiri ibu mereka dan si sulung tanpa bertanya langsung menendang cucian sang ibu hingga terjatuh ke sungai. Tak hanya itu, si gadis pun tak mau ketinggalan. Sementara tangan kirinya memegang tangan ibunya, tangan kanannya mengayunkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh ibunya. Ibunya tak bisa berbuat apa-apa selain menangis.
3: Ampun, Nak. Kenapa kalian mempermalukan ibu seperti ini, Nak?
0: Dasar kau perempuan tua. Sampai jam begini kami belum makan. Kami lapar, Bu.
1: Kau tak ikhlas kan memasak untuk kami?
3: Tidak, Nak.
1: Alah, tidak.
3: Ibu selalu ikhlas melakukan segalanya untuk kalian.
0: Bohong. Lalu mengapa tidak ada makanan untuk kami, Bu?
1: Iya, kenapa? Jawab. Jawab. Jangan cuma nangis.
2: Tiba-tiba sang ibu berhenti menangis dan berkata kepada mereka.
3: Ayahmu memang meninggalkan banyak kekayaan, Nak. Tapi tidak akan berlangsung lama.
0: Alasan aja.
3: Dan meskipun saya yang melahirkan kalian berdua ini, mulai sekarang kalian bukan anak-anak ibu lagi. Ibu tidak pernah mau kembali ke rumah. Dan kalian bisa bebas melakukan apapun. Ibu sudah tidak peduli lagi.
2: Setelah menyatakan itu, si ibu menyeret tubuhnya ke sebuah batu besar di pinggir sungai.
3: Wahai batu besar, terbukalah biar saya masuk ke dalam. Jadikanlah saya bunga harum wangi seperti melati putih.
2: Tak lama kemudian, perlahan-lahan batu itu terbuka. Masuklah sang ibu ke dalam batu itu, dan dalam sekejap mata, batu itu tertutup kembali.
0: Bu! Ibu! Di mana ibu ini? Ibu!
1: Kemana perginya ibu? Apa
0: tidak
1: mungkin?
0: Tahu, Kak.
1: Apakah mungkin dia telah masuk ke dalam batu itu?
0: Ibu! Kembali, Ibu. Maafkan kami, Bu.
1: Ibu, maafkan kami, Ibu.
0: Ibu.
1: Ibu, kembalilah kepada kami, Ibu.
0: Ibu, kami menyesal, Bu.
1: Ibu.
0: Ibu, maafkan kami, Bu.
1: Ibu.
0: Kami menyesal, Bu, dengan perbuatan kami.
1: Maafkan kami, Ibu. Kami menyesal. Kami menyesal,
0: kembalilah, Ibu.
1: Bu.

0: kepada kami, Bu.
1: Kini, ibu mereka takkan kembali lagi. Yang tinggal hanyalah penyesalan dan batu yang menelan ibu mereka. Setelah beberapa hari, batu itu muncul dedaunan dan bunga-bunga berwarna putih yang wangi semerbak seperti permintaan ibu mereka. Demikian drama mini dari Pro 4 RRI Ambon. Penulis naskah, Hoce Noya. Kita berpisah, sampai jumpa lagi.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

Mbak Sudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

Basudara, bumi yang katong tempati ini cuma satu. Kalau bukan katong yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

0: Saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudara. Ini pukul 21 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur di edisi siar 29 Agustus 2026. Oke, kita buka ya program Tawana Pro 4 dan silakan yang mau bergabung di 0911-311-5444 ataupun Basudara bisa ya di WhatsApp-nya kita, bisa kirim salam di situ. Ketik ya, kirim WhatsApp, kirim di WA langsung saja, nanti kita akan bacakan. Oke, selamat malam dulu untuk yang baru bergabung. Mungkin saat ini ya, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Kayaknya ketahuan terima nih. Halo, selamat malam.
1: Tawana Pro 4, selamat malam kakak.
0: Selamat malam, kayaknya ada yang ini nih supaya yang lama nih. Kita baru dengar suara lain.
1: Sabarang, kak.
0: Sabarang satu. Oke, apa kabar Nona Riri yang ada di mana nih? Paso, masih di Paso.
1: Kabar baik kakak.
0: Oke Riri, kabar baik. Mau putar lagu apa tuh Nona?
1: Yolanda juga kakak.
0: Yolanda?
1: Iya.
0: Lagu yang por malam-malam hari, malam minggu jadi apa? Lagu yang bisa. Oke, kita putar Yolanda. Silakan, mau kirim pos apa nih?
1: Ya. Salam buat kakak, selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Thank you.
1: Iya. Salam buat Ibu Wika di Wonosobo. Ada Adelinda di rumah 3. Ada Mr. Dick bareng keluarga di Neglam. Ada Bunda Marni, Pak Sutransit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja. Nah, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda F di Tondano Pante, ada Ellen di Malalayang, ada Haryati di Bunaken, ada Ade Fika di Kanaan. Nah, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Bung Stevi bareng keluarga di Hati Besar, ada Kakak Vince bareng keluarga di Saparua, Usi Bace juga bareng keluarga di Saparua. Nah, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adik Sari Fidaya di Talake, Adik Eva juga di Talake, Adik Eva di Waihau, ada Pak Junadi di Kawon Cengke, ada Bapak Tony bareng Master Gasok di Tuni. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bung Willy bareng keluarga di Wayame, ada Pak Nasrul bareng keluarga di Palu, ada Bung Deden di Tengah-Tengah, Abang Dewa di Namlea, ada Fabio di Suli, ada juga Kakak Ances di Tanda Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpan, bareng keluarga Serubun juga di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adik Ayu bareng keluarga di Masohi, ada Bunda Minla Bobar di Jailolo, Adik Vi di Kupang, Adik Vina di Kebun Jeruk, ada Adik Ona di Paso SPN, ada juga Wulandari bareng Jingga di Manado. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pur 4 bareng keluarganya di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silakan bergabung. Buat Tata selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu aku dapat lagi.
0: Thank you, selamat malam kembali Rere, dadu yeah. Oke, buat saudara itu tadi Rere yang ada di Paso sana. Silakan ya yang mau bergabung saat ini di 0911-311-5444. Kita masih menunggu Basudara untuk yang tadi penelpon pertama kita Rere ya. Oke, di belakangnya Rere ada tidak? Pasti ya. Oke, halo selamat malam Ibu Wiga, apa kabar? Mudah-mudahan sukses ya Ibu Wiga. Kayaknya ada usaha nih, usaha apa dong? Oke, boleh saat ini Basudara masih ya penelpon pertama kita Yolanda, waduh, katong goyang nih, kayaknya nih katong goyang deng Yolanda dolopor. Akang malam nih sih masih jam 9 jadi aman sih. Oke, silakan ya yang mau bergabung boleh di 0911311544. Kita masih menunggu Basudara. Sebelum kita putar donci, silakan saja yang mau bergabung masih ya. Masih di 0911311544. Oke, Ibu Wiga, mantap. Oke, boleh bergabung silakan. Kita masih menunggu Basudara saat ini.

Oke, dan bersaudara, sudah 8 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam dulu ya untuk Larry yang ada di WA sana. Kata dia ada kirim, nanti kita bacakan, tenang, aman sih. Oke, dan masih menunggu bersaudara. Sebelum itu katong putar donci dulu, tetap di Prompat FM, suara budaya Maluku, karena kita

0: Perombak FM, saudara semua, itu tadi ya Yolanda. Waduh, tambah semangat kayaknya. Itu panas pela lebih enak tuh. Kalau sampai habis Yolanda, double yang panas pela. Oke, tinggalkan itu saja. Dan beta buka di 0911311544. Yang bergabung boleh ya. Silakan untuk saudara yang mau bergabung. Oke, ketemu terima nih. Halo, selamat malam, atau 64.
1: Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
0: Selamat malam Matawana Pro 4, yang siapa nih?
1: Dengan
0: bukan Yolanda tuh.
1: Unda yang di Wonosobo, oh. KNC.
0: Ibu Wiga ya, Wiga yang ada di
1: Wonosobo. Iya. Apa kabar ini KNC?
0: Ah, baik. Orang Wonosobo.
1: Kak NC, maaf. Tadi itu suaranya Kak Win itu timbul tenggelam.
0: Iya, lagi tadi treble sih, treble sedikit di sini.
1: Tapi, iya.
0: Tapi akhir-akhir bagus kan?
1: Bagus, akhir bagus. Yang awal-awal itu loh, makanya saya tanya. Gitu.
0: Kenapa?
1: Terus, ya tanya terus itu karena tidak
0: kan,
1: jelas.
0: Tadi juga tanya kan di apa?
1: Iya. Langsung saya chat
0: Tapi lagunya enak ya?
1: Enak, lagunya bagus itu. Judulnya apa? Seng berusaha.
0: Seng berusaha apa nih?
1: Enggak, tadi judulnya itu lagunya.
0: Apa coba judulnya?
1: Apa ayo. Ya? Seng bisa berusaha apa ya?
0: Iya betul sudah.
1: Asik. Berarti pendengar setia nih tahu judulnya.
0: Sing bisa rabanya lebih tepatnya.
1: Rabanya itu apa? Rabanya
0: gini kayak gini. Kalau sing bisa rabanya nih kayak gini. Kayak susem bisa diharapkan lagi. Tidak bisa diharapkan lagi untuk dapat gitu. Itu sing bisa rabanya.
1: Seng bisa berharap ya.
0: Iya, kayaknya minta lagu itu ya.
1: Iya dong.
0: Oke, kita kira panas pela, padahal minta lagu yang itu ya. Oke siap, kita putar.
1: Iya, seng bisa berharap ya.
0: Iya.
1: Berarti tidak ada yang bisa diharapkan lagi.
0: Karena dia sudah dengan yang lain. Tadi kan dia sudah jawab tuh.
1: Iya betul, iya.
0: Oke Bu Miga, silakan lagunya itu kan.
1: Iya,
0: saya
1: bisa
0: nih?
1: Berharap kirimnya pertama buat Kanze ya, selamat tugas ya, selamat malam, terima semangat kasih. Selalu.
0: Terima kasih.
1: Terus salamnya buat Kak Rere, selamat malam, Bunda Marni. Terus ada Bang Fabio, Bang Sarif, ada lagi. Aduh, suka lupa ya. Kak Ances.
0: Ances.

0: Kak Anses, ada Bang Fadel, ada yang di Saparua, Mama Bace ya, ada Bapak Marcel, ada Bang Tony bersama keluarga Selamat Malam, ada Bang Vince, terus aduh siapa lagi ya, Bang Sarif, Bang Fabio, Bang Deden, Bang Stanley, Stevi,
1: Stevi,
0: Pak, Bang Stevi, ada Pak Junaidi, ada Bunda Els, terus, aduh, Pak Marcel, aduh, siapa lagi ya, Pak, Bang Deden, itu kan kalau sudah anu jadi lupa kan.
1: jadi lupa ya, waduh.
0: Siapa lagi yang belum, siapa lagi?
1: Sentai siapa
0: Kak
1: ya?
0: Wil, Bang Wil, Bang Wil, Bang Wil di mana ya itu? Bang Wil. Terus ada, aduh, Bunda Marni. Aduh semuanya saja ya, Anja. Yang di Saparua semua, yang di Ambon dan sekitarnya semua, selamat malam, selamat istirahat. Saya tunggu lagunya ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, selamat malam Dado.
0: Dadah.
1: Oke, basudara itu tadi ya, ada orang Wonosobo di belakang orang Wonosobo, silakan yang mau bergabung di 0911311544. Kita masih menunggu basudara sebelum nanti kita putar donci-donci yang lo minta ya. Oke, untuk ini mana nih di Bang Dewa Sulama sih dengar Bang Dewa suara. Apa kabar Bang Dewa? Mudah-mudahan dalam suasana paling baik. Orang Namlia sana. Oh, Bang Dewa. Oke, untuk semuanya ya silakan saja di 0911311544. Kita masih menunggu sampai nanti kita ada di penghujung acara ya. Ini ada yang masuk dari Willy ya, Willy yang ada di, waduh jauh sekali, Willy yang ada di Waisana. Dia kirim salam untuk semua pendengar perempat, untuk orang-orang yang ada di sini, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Dia minta donci, waduh panas bela. Saya bisa Willy, nanti kalau saya ada katong putar nih. Oke, nanti katong putar. Apa kabar juga untuk orang Manado semua? Wow. Mungkin cuaca ya, karena saat ini cuaca di kota Ambon luar biasa ekstrim ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa yang kita tidak inginkan, lebih tepatnya. Oke, silakan di 0911311544 kalau memang belum ada, kayaknya kita putar lagu dulu nih. Oke, tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Perempat FM Sudira semua, itu tadi Pela ya. Oh, panas Pela, waduh. Itu lagu mudah-mudahan terhibur yang minta tadi. Dan silakan di 0911 3115 44, boleh ya kita buka saat ini. Dan tadi telepon, maaf ya, karena memang lagunya sudah jalan juga. Oke, silakan ya untuk semuanya. Silakan di 0911 3115 44. Kita buka untuk menemani bersaudara saat ini. Boleh ya di saat ini. Oke, selamat malam dulu untuk Ibu Marni. Apa kabar Sulama ya. Oke, terus untuk Inka di Karpan. Ada juga Nona Sapa, Nona Indah ya. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Ini yang ada di Kece, mana nih orang Kece semuanya. Kayak hari ini tanggal tua nih kayaknya. Boleh ya dicoba kembali di 0911 3115 44. Kita masih menemani Pak Saudara terus di saat ini, dan perjalanan kita masih panjang, masih satu jam ke depannya. Oke, kita terima dulu nih. Halo, selamat malam, Matawana Purwampat. Halo.
1: Halo, Matawana Purwampat, selamat malam.
0: Selamat malam, Matawana Purwampat, yang siapa dulu nih?
1: Dengan Jingga di Manado.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Jingga di Manado.
0: Jingga apa kabar?
1: Puji Tuhan, sehat dahsyat.
0: Sehat,
1: luar
0: ya?
1: Biasa.
0: Oke, Jingga Manado. Jingga di Manado cuacanya bagaimana, Jingga?
1: Kalau DP cuaca biasa-biasa.
0: Biasa-biasa.
1: Udah agak dingin-dingin karena sudah malam. Kalau siangnya panas.
0: Siangnya panas.
1: Kalau
0: malamnya dingin.
1: Kalau saya sehat.
0: Saya tanya situ sehat atau tidak?
1: Ya.
0: Zeng, Parlintisa. Oke, Jingga, lagunya apa yang mau minta Nona?
1: Lagunya Kenapa Harus Beta.
0: Cih, bareng si Sapa.
1: Kenapa Harus Beta, dari penyanyi di TikTok.
0: Oh, itu siapa yang menyanyi?
1: Nggak tahu deh, penyanyi cuman kita cari penyanyinya, nggak ada.
0: Cuman tulis cari ya, kenapa harus beta ya?
1: Iya, dia di viral di TikTok.
0: Oke, silakan Jingga, mau kirim untuk siapa?
1: Ke Henca ini?
0: Iya, betul.
1: Iya, buat kakak Henca. Terima kasih, seangkat beta pun telpon.
0: Jingga
1: di Manado. Salam sehat selalu, sukses. Dan saling berkati Tuhan, kakak Henca, pribadinya dan keluarga tercinta yang ada di rumah. Lanjut, beta mau menyapa, mau salam buat Bunda Marni di Poso, ada Bunda Poppy juga, ada Inka di Karpan, ada Ibu Wijati, ada Bunda El di Makarisu, di Manado, ada juga Ibu Anggraini yang ada di Manado. Ada juga Fabio di Ambon, ada Deden di Tengah, ada Bung Stevi di Ambon, ada Bung Dewa di Namblea, ada Bang Spati di NTT, ada Angga juga di Manado. Semua dapat salam dari Jingga di Manado, salam kompak, salam sehat selalu, dan diberkati bersama keluarga masing-masing. Itu saja kakak Henca.
0: Itu saja.
1: Buat kakak Henca, terima kasih. Selamat malam.
0: Malam Jingga. Beta putar lagu nanti ya. Dado. Oke, buat saudara itu tadi ya, Jingga yang ada di Manado sana. Dan di belakang Jingga silakan yang mau bergabung boleh ya di 0911 3115 44. Sebelum nanti beta putar tunggu lagu nih. Yang mau bergabung beta tunggu. 0911 3115 44. Masih balong babunyi. Oke, itu kayaknya subabunyi. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
1: Halo, selamat malam Matawana Pro 4. Selamat malam Kak Henja.
0: Selamat malam
1: apa
0: Nona.
1: Apa kabar?
0: Baik, dan Nona siapa nih?
1: Dengan, masa Kak Henja lupa lagi?
0: Iya, lupa terus barang suara modulasi kayaknya bete ingat tapi bete lupa bagaimana coba.
1: Bagaimana caranya Kak Henja?
0: Ini kayak bisa, suara orang Manado.
1: Manado nah ini memang.
0: Manado tapi Manado mana?
1: Manado
0: ini di
1: mana,
0: Tomohon iya. Apa?
1: Hah?
0: Sek.
1: Dengan nona ini Kak Henja. Aduh Kak Henja ini bagaimana?
0: Ini nona apa kabar?
1: Puji Tuhan sehat bersuka cita. Sama dengan Kak Henja, bagaimana kabar?
0: Kak Henja kabar ada buruk.
1: Buruk apanya?
0: Pulang ini Kak Henja mesti menempuh perjalanan yang cukup jauh sampai mungkin 1 jam malam-malam.
1: Terus?
0: Makanya itu.
1: Perjalanan jauh, kalau 1 jam kan dekat. Kalau cuma 1 jam dekat lah.
0: Katong ambon tuh sih, berjalan jauh-jauh tak lalu kalau malam-malam.
1: Karena takut diambil orang atau
0: takut suangi. Si Parlintis
1: masih ada kah? Masih ada kah yang begitu di sana?
0: Banyak.
1: Oh iya kah?
0: Iya.
1: Dia yang hisap-hisap darah kah itu ya?
0: Sabarang
1: sih. Dia yang hisap-hisap darah.
0: Hisap darah mengkali vampir. Saya Parlintis aja sih, nggak ada aman di sini.
1: Parlintis sampe manjut kencing. Parlintis betul. Orang kita so serius, kencing cuma bahas sengaja-sengaja. Bagaimana caranya kencing ini ah?
0: Masa subasar panaku, padahal ion.
1: Kita takut kalau yang begitu. Kalau orang kita nak takut, tapi kalau yang begitu tak takut noh.
0: Lebih takut orang kalau begitu kan dong bisa ini. Tapi kalau sampai orang jahat jadi katong takut. Apalagi dong yang barang tajam. Mana coba?
1: Kalau orang jahat baku aduh. Tapi kalau yang begitu-begitu serem. Kalau saya ya, kan kalau orang jahat kita bisa teriak minta tolong. Tapi kalau itu paling suka kancing duluan. Nggak bisa bicara, nggak bisa buka suara. Kan begitu. Kalau saya.
0: Iya boleh. Berarti memang super girl.
1: Super girl. Wonder Woman ini. Gal Gadot ini.
0: Okay. Siap. Tapi bicara-bicara nih lagu apa dulu yang mau minta?
1: Oh iya Donci apa Kang?
0: Apa Dang?
1: Aduh. Sepi di hati sepengna minta. Tanya sepengna minta.
0: Kalau gitu sepi di kantong.
1: Sepi di kantong. Oh kantong puji Tuhan ada meski sedikit tetap nak pernah kering.
0: Bagi kalau begitu. Bagi Dang.
1: Nomor rekening Dan. Aduh. Apa ya?
0: Lagu
1: apa nih? Apa dong Kenjo kasih itu ke
0: referensi.
1: Rekom dulu dong lagu yang bagus.
0: Rekomendasi referensi sih lebih tepatnya referensi.
1: Kenjo yang itu berapa hari lalu Kenjo ya yang di Basudara itu yang saya ada dengar putar lagu sebelum pagi ya.
0: Yang di mana ya? Di mana nih?
1: Yang acara siang, Matawan, acara siang pro 4 jam 12:30 Manado, 12:30 Ambon. Yang hari Rabu apa? Hari
0: Iya.
1: Selas.
0: Iya, kenapa?
1: Oh, Kahinci itu ya. Itu tidak ada requestan ya. Saya dengar-dengar cuma bicara terus. Katanya yang tadi saya putar sebelum matahari tenggelam atau apa ini sebelum pagi. Terus saya dengar itu lagu sebelum pagi, enak juga didengar, bagus. Tapi saya seminta tadi malam.
0: Sebelum pagi ya. Kalau kali ini kita ada putar, enak sih, nanti dengar saja. Sehabis lagu nomor 2 pokoknya dengar, kalau sing ini dengar lah.
1: Iya judulnya, saya tahu tuh.
0: Nanti kita bilang kita pun judul.
1: Tapi tak tahu judul. Entah kalau saya mau minta mau cari.
0: Nanti abis ini kita pas mau putar kita langsung bilangkan judul apa. Oke.
1: Kalau begitu salam Kang.
0: Oke. Siap Nona.
1: Salam. Iya, Nona ini Nona.
0: Iya, Nona.
1: Soalnya kan ada yang nggak suka tuh kalau saya bilang Nona.
0: Iya.
1: Kan saya curhat tuh hari sama Nona Ati. Jadi saya sudah tidak pusing lagi tuh yang mau komplain saya bilang Nona itu saya sudah tidak pusing lagi.
0: Sudahlah.
1: Tuh, kan mau enjoy-enjoy tuh Kak Henji tuh.
0: Itu lagi. Masalah rumah tangga ya, tinggal di rumah lah.
1: Iya, jangan bawa bukan rumah tangga dengan saya dong. Masa saya suka yang begitu Kak Henji ini ah.
0: Bercanda, santai sayang.
1: Iya. Bercanda. Bercanda.
0: Oke, silakan. Okay,
1: salam pertama buat tunggu dulu.
0: Apa tuh?
1: Di studio sebelah siapa Kak Enja?
0: Kakak Valdi kalau saya Dede. Salah.
1: Siapa? Valdi. Oh, oke. Okay. Oke, okay, salam-salam. Salam pertama buat Kak Enja. Terima kasih sudah terima Nona Nano Nano Ellen Gurite telepon. Semoga selalu sehat, sukses, banyak rezeki, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Oke.
1: Lanjut, mau salam. Ada Kak Eva di Talake, salam sayang selalu. Ada Kak Dede di Kota Lama ya Kak Dede ya Kak Enja?
0: Iya.
1: Nah, ada Kak Dede di Kota Lama, selamat malam. Salam kasih diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Ada Kak Rere di Paso Tengah, salam kasih. Ada di Kohariati, yang cantik manis baik hati, yang ada di Bunaken, salam manis, salam kasih, diberkati. Ada Kak Yaya di Batu Meja, Mamani di Paso Transit, ada Bunda Poppy di Skip, ada Nona Fina di Kebun Jeruk, ada Pak Dewa Hujan di Namlea, ada Bung Stacy di Hardbus, selamat malam. Ada Nyong Fabio di Suli, selamat malam. Ada Pak Deden di Tengah-Tengah. Ada siapa lagi ya? Bunda Poppy, Bunda Putri. Ada semua-semua Jo yang lagi monitor, yang menyatu hati di Matawana Pro 4. Selamat malam, salam sehat, salam kasih. Diberkati bersama keluarga masing-masing. Untuk Kak De, untuk Kak, oke bilang Kak Dede lagi. Untuk Kak Hence. Terima
0: bukan
1: kasih
0: ya, Kak
1: selamat
0: Hence,
1: malam
0: ya.
1: Matawana. Oke deh.
0: Oke deh dadu. Kalau gitu dadu kembali. Oke buat saudara itu tadi ya yang ada Nonananonano yang lebih tepatnya dipanggil katanya Nonananonano yang ada di Manado. Oke. Di belakang Nona Nano Nano kayaknya nih kita angkat dulu nih. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Selamat malam Pro 4 Matawana.
0: Oke, selamat malam Matawana Pro 4. Dan siapa nih?
2: Kampung Ade Hejein. Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi, apa kabar Pak Junaidi?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat ya Pak Junaidi?
2: Halo.
0: Halo, Pak Junaidi meminta lagu apa nih Pak Junaidi?
2: Joyce Popela Nyong Holland.
0: Nyong Holland. Joyce Popela.
2: Iya.
0: Siap, beta putar. Silakan mau kirim untuk siapa?
2: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Selamat hari Minggu. Harapan sehat selalu ya.
0: Thank you.
2: Ada Pak Wiga yang di Wonosobo. Selamat ya. Malam Pak Wiga, harapan sehat. Bunda Elis juga yang ada di Manado, selamat malam, harapan sehat. Chris Pati juga di NTT. Siapa lagi? Puncak Tuni, orang punya Mr. Gatot. Ada siapa? Fabio.
0: Ya.
2: Fabio di sini. Selamat malam ya. Ada Pak Marcel juga di sana. Selamat malam, harapan sehat. Ada Kak Rere juga. Selamat malam, Mbak Warni. Lalu Bu Nyong Ketempung Willy yang ada di Wayame. Selamat malam ya. Lalu kemudian ada kita orang punya Stevie yang ada di gimana apa nama itu? Yang di Asbers ya. Selamat malam, Steffi. Ketempunya Dewa yang ada di sana di apa nama Di Namlia, selamat malam Dewa, harapan sehat. Echa yang ada di Bentas, selamat malam, harapan sehat juga. Mm-hmm. Siapa lagi? Siapa Sarif yang ada di Telaki ya? Selamat malam. Lalu kemudian ada siapa lagi? Oh, Fika juga di Manado. Selamat malam. Ada ketemunya Ibu Ratna alias Jingga yang ada di Manado. Ada juga ketemu, ada juga Long Cliff alias Angga. Selamat malam. Halo.
0: Halo, iya.
2: Nah, ada yang baru lewat itu, barusan lewat, ya. Mm-hmm. Nah, kita punya Nona Nano Janda itu.
0: Nona Nano Nano namanya.
2: Oh, tidak ada, harus Nona Janda.
0: Halo.
2: Janda jangan maku Nona.
0: Halo.
2: Arya Janda, selamat malam. Ya, terima kasih.
0: Oke, Dado. Oke, Basudara, itu tadi ya yang ada di Kebun Cengke, dan Basudara kata nikmati tiga donci yang meminta nih tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

4 FM, Basu Daerah semua tetap di Pro 4 FM. Ada 3 doci yang kita mau kasih. Ada yang pertama nih, kenapa harus beta. Dan yang kedua ada Novia Bakri, ada Toton Karibu dan Jackson Seran, ada Wayase Seka ya. Kita kasih buat Nonana ya. Ini Nonana akan nama Wayase Seka. Oke, tetap di Pro 4 FM, 3 doci kita mau kasih. Ada juga Nyong Holland. Oke, tetap di Pro 4, suara budaya Maluku karena kita Indo.

Maluku adalah salah satu daerah yang ada di Indonesia bagian timur yang kaya akan kesenian lokal. Salah satunya adalah musik ukulele. Ukulele adalah alat musik yang bentuknya mirip dengan gitar dan cara memainkannya juga sama dengan memainkan gitar. Musik tradisional ukulele perlu dilestarikan karena merupakan warisan budaya Maluku.

0: Rombat FM saudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia. Dan silakan ya di 0911311544 yang mau bergabung di saat ini, kita buka ya di 0911311544. Untuk yang minta tadi, minta donci, semoga terhibur. Halo, selamat malam Mata Wana Perampat.
1: Malam Mata Wana.
0: Malam Mata Wana, ding sapa nih? Ding sapa dulu.
1: Orang Hardbase.
0: Orang apa? Orang Hardbase, sapa ada nama tuh? Halo. Orang Hardbase. Halo, sinyal kayaknya. Halo. Itu. Oke, untuk Bung Stevia ya, bisa dicoba kembali, silakan. Oke, kata coba nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, kakak malam.
0: Malam. Wah, juga kata langsung masuk.
1: Ya, kata putus.
0: Oke. Bung Stevi.
1: Ya, kakak.
0: Bagaimana kabar?
1: Baik kakak, sama dengan kakak lagi to.
0: Iya.
1: Cuma ada sedikit batuk flu.
0: Kenapa?
1: Batuk dengan flu, batuk sama flu.
0: Oh, oke, okay. Kabarnya orang itu ya.
1: Orang dingin, iya.
0: Siap, siap, siap.
1: Iya, obat apa ya kakak, obat?
0: Obat, kalau beta sini, beta pas bilang obat langsung promosi dong.
1: Enggak, sekali-sekali lah.
0: Sekali-sekali obat batuk.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Iya, minum obat batuk toh?
1: Flu batuk dengan flu.
0: Ah iya, obat batuk dengan flu bisa.
1: Apa itu?
0: Apa saja?
1: Aduh.
0: Iya, bukan. Saat ini memang kondisi pancaroba panas, hujan, terus dingin. Apalagi kali ini kan dengan adanya yang orang bilang fenomena El Nino ini, mungkin katong. Malam-malam sekarang nih katong paling rasa dingin toh.
1: Iya, malam-malam paling dingin nih.
0: Pakai selimut.
1: Aduh, kalau selimut tidur.
0: Kos kaki. Pakai karpu sudah tidur, jaket sudah tidur.
1: Tapi kalau tengah malam tidur lepas dingin kembali.
0: Iya kak. Oke, Bung Stevi, mau lagu apa tuh nyong?
1: Bisa dua juga.
0: Apa?
1: Bisa dua.
0: Tapi bisa dua.
1: Iya. Ada toh.
0: Ada, tapi bisa dua.
1: Iya.
0: Okay. Silakan.
1: Salam kakak. Salam.
0: Silakan.
1: Yang tadi semasuk siapa-siapa kakak? Yang semasuk tadi siapa-siapa?
0: Banyak nyong.
1: Banyak. So,
0: 6 orang nih, nyong per 7.
1: Oh, 6 orang. Oh iya. Buat Pak Junedi, selamat malam.
0: Uh-huh.
1: Buat Fabio. Halo kakak.
0: Hah?
1: Halo. Oh iya, buat Fabio. Disuli. Terus Pak Masen, buat kakak Rere, Bunda Marni, selamat malam. Terus orang Manado ada Jingga yang tadi berlewat, selamat malam Jingga. Terus Nona, Nano, Ellen di Manado, di Malalayan kah? Selamat malam. Terus Bunda Hariati juga, selamat malam, salam kompak selalu. Terus buat punya di Kebun Jeruk. Wiga di Wonosobo, Andewa, Alain di Wayame, lawan malam buat Fader juga, di mana itu bisa lupa oleh Fader. Terus buat Sam, lawan malam saya lagi main HP, Aji, Linda di rumah 3, lawan malam Linda. Linda, semasa belum kan? Belum kan?
0: Iya, sudah. Oh,
1: di sebaik belum kan, kita daerah sakit. Iya. Terus buat siapa? Buat Lawrence, selamat malam. Terus buat siapa? Buat Mane, kami, anak Ira. Buat Jiwa di Saperwa, selamat malam. Kakak?
0: Ya.
1: Inca di Bintas, selamat malam.
0: Terus
1: Bulan Dari juga selamat malam. Ibu Ratna, selamat malam Ibu Ratna. Siapa Jingga, Ibu Ratna, selamat malam.
0: Iya.
1: Terus buat apa lagi? Kayaknya kakek kalau lu kan tiba-tiba balik bisa tuh?
0: Bisa.
1: Atau kasih salam saya dari kita punya. Yang kita lupa nama tuh.
0: Siap-siap.
1: Buat semua matawan apa-apa, selamat malam, salam kompas, selamat Mr. Gazor dan Bang Tony di Tuni, selamat malam. Lupa dong lagi, yang habis Mr. Gazor marah-marah lagi, Mr. Gazor tuh.
0: Oh begitu.
1: Jaya durian sampai duku, suai, langsung habis, yang bawa-bawa.
0: Iya kah?
1: Iya, halnya, kata semua cium bau saya, yang dapat dikuisi lagi. Oke kakai.
0: Oke siap. Mantap.
1: Oke deh. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali Dado.
1: Iya.
0: Oke basudara itu tadi ya yang ada di Hardbase. Betul kasih. Dan basudara silakan di 0911311544 kita masih menunggu saudara yang mau bergabung. Boleh ya, masih dua penelpon lagi sebelum nanti Piatom putar donci saat ini. Oreo. Oke, di 0911311544 kita masih menunggu untuk saat ini ya. Boleh yang mau bergabung atau masih ada sekitar 50 menit ke depan, 40 menit ke depan. Yang mau bergabung silakan di 0911311544.
2: Siapa yang timur yang kaya akan
0: dan di saat ini Mas Saudara boleh ya di WhatsAppnya kita atau Mas Saudara bisa di RRI Digital langsung saja chat di situ. Chat kolom komentar kita akan baca ya. Kalau memang belum ada kayaknya kita putar runci dulu nih. Tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Rombat FM Basudera semua itu satu yang asik sekali ya dari Dodi Latuarehari. Yang kita kasih teman di Basudera saat ini dan silakan yang mau bergabung boleh di 0911 3115 44. Kita masih menunggu Basudera. Jangan sampai Rajikuwa datang nih. Bagoyang tau kamu mana? Oke, Basudara boleh silakan di 0911 3115 44 yang mau bergabung. Masih kita masih panjang ya, masih 30 menit ke depan lagi. Jumpa Betar yang Basudara di saat ini. Boleh ya di 0911 3115 44. Beta bacakan dulu. Ini datang dari Novia yang ada di Kupang. Di Kupang ya. Berdoa untuk semua di situ, saudara-saudara kita, mudah-mudahan dalam suasana. Dan dia minta lagu Kakak Jodoh Masih Jauh bisa putar di tengah malam nih, kita putar nih. Kakak kirim salam untuk semua pendengar yang ada di Ambon, salam dari orang Kupang di sini. Oke. Oke, kan bersaudara atau putar nanti

Rombat FM Basudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Basudara. Perjalanan kita masih 30 menit ke depan, beta bersama Basudara saat ini ya. Dan silakan yang mau bergabung di 0911 3115444, beta masih menunggu Basudara di saat ini ya. Dan selamat malam dulu untuk yang ada di Waisamu ya. Oke, dia bilang selamat malam kakak, apa kabar? Baik kakak, salam untuk semuanya yang ada di RRI Ambon. Waduh, satu-satu ya. Dan kakak minta, cuma mau masuk minta donci boleh, karena saya bisa telepon katanya. Waduh. Oke, untuk yang ada di Waisamu, Betan kirim salam untuk orang-orang yang ada di sana semua, dalam suasana orang ada sini ya, bukan di sana, di sini ya. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik. Dan kakak beta minta lagu untukmu dari Neo katanya. Oke, nanti beta usahakan ya, beta putar. Dan bersaudara, untuk bersaudara semua yang mau minta donci boleh silakan beta buka di jalur 0911 3115444 ataupun di jalur WhatsAppnya kita 0813 5624 5887.

0: Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katong tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Oke, basudara, dan silakan yang bergabung di 0911311544 sudah ada. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Watawana Perampat, yang siapa nih?
2: Yan di Wai.
1: Yan di Wai?
2: Ya.
1: Oh.
2: Kalau ini siapa? Penyiar?
1: Sama Hence di sini, Yan.
2: Oh, Hence.
1: Oh, iya.
2: Salam dulu.
1: Boleh. Yan Wai sebelah mana barang?
2: Dekat nyonto Patinaya dong.
1: Alah kak. Kalau itu tiba tiba kakak dan.
2: Oh, thank you kakak.
1: Oke, okay, Yan, silakan lagunya apa nih yang minta?
2: Lagu Manado.
1: Apa tuh?
2: Jerman Dapariti.
1: Apa?
2: Jerman Dapariti.
1: Dapariti.
2: Jerman.
1: Iya, Jerman Dapariti toh.
2: Jerman Dapariti.
1: Oke, siap. Silakan mau kirim pos apa?
2: Buat kirim buat teman-teman yang ada di Rumah 3, ada Bung Dennis di sana.

0: Husen, Abang Husen sama Abang Deden.
1: Iya.
0: Terus buat Mempagio di Suling. Buat teman-teman yang ada di
1: mana?
0: Ohi. Igo di sana, Igo Nari.
1: Iya.
0: Juga ada Ibu Ketua Pertuni di Kayu.

0: Eddy Metimo di Paso. Iya, untuk semua teman-teman Kertuni yang ada di kota, di Maluku Tengah, buat Bung
1: Bung
0: Ente sendiri.
1: Iya.
0: Selamat malam, selamat bahagia, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
0: Kira buat istri Kira ada di Wai.
1: Oke.
0: Anak Yestina ada di Wai. Buat semua teman-teman yang ada di Wai dan teman-teman Kertuni di mana saja berada. Selamat malam dan terima kasih.
1: Oke, itu saja Yan, atau masih ada lagi?
0: Ya, itu saja Bung Fenci.
1: Oke, Fenci ya, bukan Fenci.
0: Oh iya, iya.
1: Oke, okay, Yan, salam untuk semuanya di situ. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Nanti kita putar lagu.
0: Iya.
1: Oke, okay, dadu. Oke, baik, itu tadi ya Yana yang ada di sementara di Wai ya, bukan sementara, memang di Wai sana. Selamat malam untuk semuanya di situ. Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di malam hari ini ya. Oke, dan bersaudara boleh ini kayaknya satu penelpon lagi sebelum nanti kita putar lagu spesial untuk semuanya ya. Dan Yan minta Dirman ada Pariki. Oke, kayaknya kata putar donci dulu, nanti baru kita balik kembali. Tetap di 90,1 Radio Republik Indonesia.

0: 24 FM Basudera semua, DN54 ini dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. DN satu penelpon lagi kita terima. Halo, selamat malam Matawana Pura 4. Selamat malam Matawana Pura 4. Dengan siapa nih?
1: Dengan Vira Diwai.
0: Vira Diwai, apa kabar Vira? Vira ya?
1: Baik kakak.
0: Oke, Vira Diwai. Vira Diwai sebelah ya. Mana? Sama Dengyan kah?
1: Iya, rangkap bentuk lagi ini.
0: Astaga. Oke, Vira yang mana ya? Bisa datang simpanan apa li ya?
1: Karena lahir saya pakai sarung li.
0: Iya kah? Iyo, barat sih pernah apa li ya? Berarti lahir saya pernah pakai sarung. Waduh, barat. Mangkali di situ setan. Oke, Vira. Kalau Vira kenal beta kah, Sing?
1: Ya.
0: Kenal beta kah, Sing?
1: Iya, Sing kenal atau kenal Mama Sa.
0: Mama Sa, oh. Pada beta yang datang biasa di motor merah tuh.
1: Oh, itu Sing tahu lah.
0: Sudah. Oke, sudah siap. Oke, Vira. Vira, lagu apa nih yang mau diminta?
1: Lagu... Tia Amelia aja kakak.
0: Tia Amelia.
1: Amelia pun malam ini ku rindu.
0: Malam ini ku rindu, waduh. Rindu ya. Siapa? Ada orang di samping kok.
1: Rindu kakak tuh.
0: Ah, oke. Silakan, mau kirim pos apa nih?
1: Oke, pertama-tama mau kirim salam buat kakak. Selamat malam, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih.
1: Terus berikut Pak Bung Deden, Abang Husen, ada Fabio di Suli, ada Bung Aci di Kai Putih, Bung Edi juga di Paso, buat semua rumah Tawana Pro Ampa yang ada di Manado, Sentaduna menama mereka jadi semua juga.
0: Iya. Ada kalau di Manado ada Jingga, ada Nano Nano.
1: Oh ya, salam bersama juga kakak.
0: Oke.
1: Okay. Salam per orang yang ada di Ternate, di Jakarta.
0: Iya.
1: Semua juga.
0: Itu saja.
1: Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Oke. Okay. Terus?
1: Salam buat Ibu Kalminche Dalope yang ada di Manado, Maya juga yang ada di Manado. Selamat malam, semoga semua ada baik-baik.
0: Yeah.
1: Oke kakak, yang terakhir Par Bungian juga yang ada lagi dengar.
0: Salam apa tuh Par Bungian? Iya tuh kan pasti kalau kirim salam pasti ada, apalagi di dekat tuh.
1: Iya kakak, itu saja juga.
0: Itu saja juga.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu nanti kita putar ya, donci ya.
1: Selamat malam kakak, kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Aha, menyeberang saya sampai jadi aman.
1: Oke.
0: Oke, selamat malam kembali, dadah. Oke, kayaknya untuk semuanya di sana ya, untuk keluarga beta yang ada di Wai semuanya, ada keluarga Tuapatinaya, Tualauru, Tahitu, banyak ya. Selamat malam aja untuk semua di sana, untuk Bung Yan dan Osi Vira juga yang ada di Waisana yang baru bergabung. Oke, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik ya pasti ya. Dan beta kirim salam untuk ini yang ada di Wai. My best friend Cici, pakai bahasa Inggris leh. Untuk Poli ya, Poli Kala yang ada di Wai. Merci juga, mudah-mudahan dalam suasana paling baik di malam hari ini. Salam ya, jangan lupa besok kita datang ambil itu ikang. Oke, tetap dengan Pro 4 FM, Mbak Sudera. Akhirnya kita tutup program kita Matawana Pro 4 untuk edisi hari ini. Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih untuk Mbak Sudera yang sudah bergabung dan gantung di sini, dan beta ya pastinya, beta Hence. Oke, dan kita pamit. Nanti akan berkuda pola di besok hari di jam yang sama juga. Akhir kata, selamat malam. Selamat beristirahat ya, yang mau beristirahat, dan salam kasih untuk semuanya.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan saudara, menit yang kelima dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Untuk menemani saudara saat ini, karena memang waktu sudah menunjukkan jam 11 malam ya, itu artinya satu jam ke depan kami akan temani saudara saja. Dan menemani saudara ada lagu-lagu Maluku Kenangan akan kita kasih sampai nanti ketemu ada di pukul 2.00 waktu Indonesia Timur. Oke, untuk bapak-bapak kita, petugas damkar, apa yang pastinya petugas kebakaran ya, yang ada di sana, yang lagi bertugas malam di saat ini, terus bapak-bapak aparat kita, petugas keamanan ya, dan juga petugas kesehatan pastinya. Oke, selamat malam, selamat bekerja, semangat untuk menolong orang-orang baik ya, orang-orang bagi kita yang bekerja. Semoga dalam suasana yang paling baik. Dan jangan lupa minum vitamin ya yang banyak supaya Mbak Sudara bisa beraktivitas sampai nanti di besok hari. Oke, menemani Mbak Sudara lagu pertama ada Katong Hidup Orang Mbak Sudara. Terima kasih teman Mbak Sudara di malam hari ini.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

Basudara, semua orang pasti punya mimpi parhidup yang lebih baik. Untuk itu, jangan menyerah atas alepung impian. Karena impian membawa ale ke tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan, namun kebahagiaanlah kunci kesuksesan. Tetaplah percaya dan semangat untuk meraih alepung tujuan hidup. Karena ketika ale memulai dengan percaya dan melangkah dengan keyakinan, maka ale sing akan pernah kehilangan harapan par meraih alepung mimpi.

Senyum itu ringan, tidak bersuara, tetapi penuh makna. Senyum itu murah, tapi tidak ternilai oleh rupiah. Senyum itu tidak butuh tenaga, tetapi besar motivasinya. Senyum itu hal yang mudah, tapi selalu nampak indah.

Betapa hari-hari katong jalani, terkadang berbagai persoalan dan masalah yang katong hadapi membuat seseorang menjadi bosan dan hampir putus asa. Tapi kalau dijalani dengan sabar dan lebih melihat apa yang terjadi di kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur dan yakinlah sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju suatu kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

0: Jadi penuh pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari keinginannya. Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru. Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya. Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya. Cita-cita dapat dilahir dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
1: Saudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang menginginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Sahabat saudara, dengan terdengarnya irama doncini, maka selesai sudah tugas kita. Teman ibu saudara, di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Sabtu 29 Agustus tahun 2026, kata Mbak Pisa deng harapan baku dapat lagi di esok hampir siang di jam 4 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz dan streaming kita RRI Digital. Selamat malam Bapak Saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan Katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Radio Republik Indonesia Ambon program Ampa. Katong kembali lagi Batamang Basudara dari sekarang ini sampai nanti malam di hari ini edisi hari Minggu 30 Agustus 2026 melalui frekuensi 90.1 MHz. Basudara Gandong, selamat pagi, selamat mengikuti katong acara dan merdeka.

Iya, selamat pagi Mas Sudara semua. Selamat ketemu kudapa lagi. Apa kabar Mas Sudara semua hampir siang ini? Ya, mudah-mudahan Mas Sudara sehat, bahagia, dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mas Sudara, pagi ini dengan Bintang Lisa Siahaan. Kembali bertemu Mas Sudara pagi ini hampir siang, dan Mas Sudara kita mau bilang bahwa segala sesuatu yang terjadi pada ketong sepanjang ketong akan menjalani kegiatan aktivitas hari ini, ketong yakini bahwa semua itu pasti sudah diizinkan Tuhan, dan ketong pasti akan bisa menghadapi semua itu. Mas Sudara, pagi ini kan Juli pagi dengan Katolik ya, dan ketong akan menikmati alunan donci-donci religi, donci-donci rohani untuk ke kampung saudara umat Katolik dimanapun berada. Saudara, selamat menikmati.

0: Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.
1: FM 94 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sandiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan para Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

Perkembangan era milenial sekarang ini membuat sifat dan sikap kita mulai berubah. Kadang kita tidak lagi berbicara dengan baik, tidak lagi bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak lagi menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sering mengabaikan orang lain yang sedang bersama kita dan mulai jarang mengucapkan kata maaf ketika kita bersalah. Serta banyak lagi sifat dan sikap luhur kita telah berubah. Apakah sifat dan sikap hidup saat ini bisa menjadikan kita orang yang sukses? Semua orang ingin menjadi sukses. Akan tetapi ada ribuan alasan membuat kita susah menjadi orang yang sukses. Sifat dan sikap menjadi salah satu alasan sederhananya. Jika kita susah mengubah nasib kita, maka belajarlah mengubah sikap kita dari sekarang. Karena sikap kita mampu mengubah segalanya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RM.

Saudara, persoalan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan 9 raja dari negeri atau desa penyangga Taman Nasional Manusela kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa. Aspirasi itu disampaikan saat para raja dari 13 negeri atau desa penyangga kawasan Gunung Manusela di Maraina, Kabupaten Maluku Tengah, menemui Lewarisa di kediaman Gubernur di Mangga II Ambon pada 28 Juni 2026. Gubernur Hendrik menegaskan pemerintah Provinsi Maluku terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat dan akan mengambil peran sesuai kewenangan yang dimiliki, termasuk melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk persoalan pelayanan dasar. Terkait fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas, Gubernur menyebut kewenangannya berada pada pemerintah kabupaten. Sementara untuk pendidikan, Pemprov Maluku menurutnya juga akan memberikan perhatian terhadap kondisi sekolah dan kebutuhan masyarakat di negeri-negeri yang berada di kawasan tersebut. Ia mengatakan pemerintah harus mampu mendengar dan merespon aspirasi masyarakat. Karena itu masukan yang disampaikan para raja tersebut akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak terkait.

0: pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.
1: Anda bersama kami, Program 4 RRI Ambon.

0: Basudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian.
1: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

saudara semua, matahari sunai, saatnya Kapeng bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Kapeng ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Kapeng semangat, orang di sekitar Kapeng juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

saudara, suasana musik di kota Ambon kembali diramaikan dengan hadiatnya generasi muda yang memainkan musik Hawaiian melalui penampilan Papa Lele Hawaiian Band di Papa Lele Cafe pada Jumat malam kemarin. Penampilan tersebut berlangsung meriah dan juga dong mendapat perhatian khusus karena dihadiri langsung oleh Bapak Gubernur Hendrik Lewerisa. Ya, Bapak Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa hadir bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ibu Baby, serta Kapolres Ambon dan Pulau-Pulau Lease, anggota DPRD Kota Ambon, Valentino Amahorsea. Saudara, bagi Ray Pesolima, leader dari Papa Lele Hawaiian Band, senang mendapat kesempatan tampil di Papa Lele Cafe dan menjadi bagian dari upaya menghadirkan warna baru dalam kehidupan musik di Kota Ambon, sekaligus mendukung semangat Ambon sebagai City of Music. Menurutnya, musik yang harus selalu hadir di atas panggung, tapi bisa juga dimainkan di berbagai ruang publik dan di sudut kota. Dan Papa Lele Hawaiian Band sendiri terbentuk secara tidak sengaja, Mas Saudara. Personilnya tuh memiliki hubungan pertemanan dan juga keluarga, serta dipertemukan oleh hobi bermusik. Dari relasi tersebut, kemudian muncul kesepakatan untuk menjadikan kelompok ini sebagai band yang aktif. Menurut PR Papa Lele Hawaiian Band, Dia Haurisa, penampilan pada Jumat malam bukan merupakan penampilan perdana. Band ini itu sudah beberapa kali tampil dan berupaya melakukan pertunjukan setidaknya satu kali setiap bulan. Dan untuk menjaga kualitas penampilan, para personel band juga melakukan latihan secara reguler. Dan selain itu, mereka berupaya membuka ruang bagi talenta-talenta baru supaya panggung musik Hawaiian singanya diisi oleh orang-orang yang sama. Dan Mbak Saudara, menurutnya kehadiran band tersebut diharapkan bisa menjadi pemicu bagi anak-anak muda ya, lainnya untuk berani bermusik di ruang publik.

Suku, apa kabar? Selamat pagi buat saudara yang baru saja bergabung dengan Anton di sini. Bagaimana kabar dong semua? Selamat hari Minggu, selamat bersiap-siap untuk pergi beribadah. Untuk yang ibadah jam 6 pagi, oh sudah tadi ya. Jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi selamat bersiap-siap for buat saudara. Yang jam 9 pagi juga selamat bersiap-siap. Yang mungkin ada di jam-jam lain beribadah, apapun itu, hari ini ketong adalah hari ini hari beribadah ya. Hari ini ketong melakukan ibadah. Selamat beribadah for semua, sukacita damai sejahtera selalu for ketong semua. Bapak saudara, ketong masih hadirkan donci-donci for bapak saudara. Selamat beraktivitas pagi.

Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang kita tanam hari ini nanti jadi warisan berharga per generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Dan kemanya Mas Saudara masih dengketong di Pro Ampah. Selamat pagi Mas Saudara yang masih dengketong, yang baru bergabung juga selamat pagi para Mas Saudara semua. Apa kabar buat yang baru bergabung? Selamat baku dapat dengketong lagi di Pro Ampah Suara Budaya Maluku. Mas Saudara, kata masih punya info kabar-kabar for Mas Saudara. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau Education for Sustainable Development atau ESD dinilai perlu diterapkan seng hanya melalui aspek lingkungan dan ekonomi, tapi juga melalui penguatan budaya dan identitas lokal. Direktur Ambon Music Office AMO, Roni Lopis mengatakan, Antu bilang pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan budaya, pengetahuan lokal, identitas, serta ekspresi seni masyarakat. Lalu Antu juga bilang Ambon itu memiliki modal budaya yang kuat melalui berbagai tradisi musik seperti tifa, suling, ukulele, vokal tradisional, serta beragam musik dan lagu daerah yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, gagasan kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional itu dinilai memiliki posisi yang penting. Kurikulum tersebut seng hanya menjadi pembelajaran seni, tapi juga menjadi instrumen untuk memastikan pengetahuan dan identitas budaya itu bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Antu juga menjelaskan apabila pembelajaran musik tradisional belum berjalan secara normal, konsisten, dan sistematis di sekolah, itu terdapat kesenjangan antara status Ambon sebagai UNESCO Creative City of Music dengan praktik pendidikan sehari-hari. Jadi Antu juga menilai bahwa keterbatasan pembelajaran musik tradisional ini untuk generasi muda sekarang itu berpotensi menyebabkan terputusnya transmisi pengetahuan budaya. Lalu pengetahuan mengenai teknik memainkan instrumen, lagu daerah, sejarah musik, nilai sosial, etika, cerita rakyat, bahasa lokal, sampai dengan hubungan musik dengan kehidupan masyarakat itu dapat semakin berkurang. Lalu Antu mengatakan bahwa musik tradisional itu bisa menjadi media pembelajaran SD karena ESD ya, karena mampu mengintegrasikan berbagai aspek pendidikan peserta didik itu saya hanya belajar keterampilan bermusik, tapi juga disiplin, kerjasama, identitas, sejarah, lingkungan, kreativitas, kewirausahaan, dan juga kehidupan sosial. Jadi begitu Bapak Saudara, jangan pergi mana-mana. Masih dengar tahun di Pro Ampah Suara Budaya Maluku.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

Maluku Hendrik Lewerisa akan memfasilitasi koordinasi penyelesaian persoalan tapal batas antara masyarakat negeri penyangga dan kawasan Taman Nasional Manusela Kabupaten Maluku Tengah. Hal itu untuk sampaikan saat menerima kunjungan 9 raja dari 13 negeri atau desa penyangga Taman Nasional Manusela, wilayah Gunung Manusela dan Maraina di kediaman Mangga II Ambon Jumat 28 Agustus 2026. Gubernur menjelaskan penetapan batas kawasan Taman Nasional Manusela merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku akan membuka ruang koordinasi antara masyarakat, pihak Taman Nasional Manusela dan pemerintah pusat untuk membahas persoalan tersebut. Sebagai langkah awal, Gubernur Maluku menegaskan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Badila, untuk mengoordinasikan pertemuan antara masyarakat dan pihak nasional Taman Nasional Manusela serta termasuk juga pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah pusat. Menurut Gubernur Maluku, pengelolaan kawasan Taman Nasional Manusela juga mengenal zona inti serta zona tradisional atau zona khusus yang memungkinkan masyarakat melakukan aktivitas sesuai ketentuan. Antu optimis persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog dan juga koordinasi bersama.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Mas saudara, bencana itu sampai pernah bilang dia mau datang kapan. Jadi kata mesti selalu siap. Kalau hujan semula lebat, angin kencang atau sugempa, jangan ketemu panik. Cari tempat yang aman. Lalu ikuti informasi resmi dari pemerintah. Jangan cepat percaya kabar yang belum pasti, Mas saudara. Apalagi yang cuma beredar di grup saja. Ingat, Mas saudara, siap hari ini supaya katon tetap selamat besok. Katon jaga diri, jaga keluarga, dan saling bantu.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Basudara, kemerdekaan bukan cuma tentang kibarnya sang merah putih. Bukan cuma tentang upacara dan perlombaan. Kemerdekaan adalah kesempatan bagi ketong semua untuk terus belajar, berkarya, dan berbuat sesuatu yang berarti bagi sesama. Dari hal kecil, dari lingkungan sekitar, dari tanah Maluku, mari ketong tunjukkan bahwa semangat Indonesia terus menyala. 81 tahun Indonesia merdeka, mari isi kemerdekaan dengan karya, persatuan, dan kepedulian.

Sahabat saudara semua, don tahu keseng, sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Pak Saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Basudara, Katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

Kira-kira hari ini mau ke mana nih? Mbak Tiba jalan ke mana? Rupanya nih 3 hari nih, Mbak Saudara, ketemu di kota Ambon nih, Ujang ya,

panjang ya, berbulan-bulan bersaudara. Mudah-mudahan akan bawa sesuatu yang baik. Ya, Mbak Saudara, jam 7 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama Mbak Saudara semua di Pro Ampa, suara budak muluku pagi ini dengan Lisa.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Prof Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.

Basudara DPRD Maluku meminta Badan Pendapatan Daerah Bapenda melakukan koreksi terhadap target pendapatan asli daerah PAD 2026 yang dinilai balong sepenuhnya mencerminkan potensi real daerah. Permintaan tersebut disampaikan Komisi 3 DPRD Maluku dalam rapat kerja bersama 11 OPD mitra untuk mengevaluasi realisasi pendapatan semester pertama 2026. Anggota Komisi 3 DPRD Maluku, Halimun Saiulata, mempertanyakan kemampuan pemerintah daerah mencapai target PAD sekitar 776 miliar rupiah hingga akhir tahun. Menurut Antua, target yang ditetapkan perlu dikaji kembali berdasarkan capaian dan kondisi penerimaan daerah saat ini. Dewan juga meminta target pendapatan sing sekadar menjadi angka dalam dokumen anggaran, tapi juga bisa diukur berdasarkan kemampuan daerah mencapainya. Hal itu penting supaya target PAD sekaligus menjadi indikator kinerja pemerintah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Menanggapi sorotan DPRD, Kepala Bapenda Maluku, Jailuddin Salampesi, mengatakan target pajak dan retribusi daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Bapenda mencatat terdapat 7 jenis pajak dan 7 jenis retribusi dan total 7.227 objek sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2026.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Tradisi Hela Rotan di negeri Aboro, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru digelar acara Hela Rotan di

Untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan. Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah.

Thank you.

0: Tradisi helarotan ala masyarakat negeri Aboru, selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru. Melalui tradisi helarotan, Forum Pemuda Mata Hati Lealohi Samasuru yakin minat orang luar untuk datang berkunjung ke negeri Aboru yang sering dicap negatif akan semakin meningkat, sehingga potensi wisata alam di desa tersebut dapat tereksplor ke dunia luar.
1: Pro 4, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: beta heran eh, kenapa hidup nih akan bajalan seng sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.
2: 90,1 FM, Perempat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Pendengar, inilah Tanjung Meriam di negeri Tenga-Tenga Pulau Ambon. Tanjung ini berhadapan dengan negeri Oma di Pulau Haruku dan dibentengi batu-batu karang yang tajam. Siapa mengira di pesisir pantai ini terdapat 7 buah meriam peninggalan bangsa Portugis. Meriam-meriam ini sempat diamankan oleh anak-anak negeri pada tahun 90-an, namun dikembalikan ke tempatnya semula pada tahun lalu karena tidak terawat. Tanjung Meriam sejatinya memiliki panorama alam yang eksotis, namun tidak dapat dijadikan sebagai spot snorkeling maupun diving karena perairannya bergelombang hampir sepanjang tahun, kata penduduk lokal Imran Tahapari.
1: Itu tidak bisa mengair. Masalahnya dia ombaknya terlalu tinggi. Orang kata memang aktivitas yang bisa sama sekali kalau untuk mancing.

Tanjung Meriam dikelilingi tebing-tebing karang yang menantang. Tanjung ini mudah dijangkau dari kota Ambon, namun belum dibenahi sebagai objek wisata bahari maupun situs sejarah. Warga berharap tanjung ini dapat dibenahi agar sejarah perjuangan anak negeri mengusir bangsa kolonial tidak terlupakan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima.

0: Kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa, supaya dia par habis makan siang, dia lepar makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jua. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak mikir ketemu-temu ya. Tiba-tiba koneks. Dong, saya sadar kali apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, betul kan? Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: Salam budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Andus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya ya, tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama, ataukah tarian Cakalele dari Riwai ini agak berbeda?
2: Iya, jadi Cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya. Tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian Cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya dari awal ya, mereka harus persiapan, ya. Bersiap ke gunung mengambil pakaian.
1: Iya.
2: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya janda atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, janda sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar dia menjadi arang, dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam, dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai perang, tombak, salawat. Ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan, baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri, maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
1: Oh iya, jadi memang tarian Cakalele ini, Bapak Raja, bukan tentukan, tapi tarian Cakalele ini jika diminta, baru tarian Cakalele ini dihadirkan, gitu Bapak Raja?
2: Iya, jadi dia bukan tarian yang seenaknya aja bisa dimainkan, tetapi bila diminta, baru tarian itu dibuat atau dipakai, ya, untuk kegiatan tertentu.
1: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu, baru tarian Cakalele ini dipertontonkan, ya?
2: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada Kapitan Maromentar. Yang Kapitan Maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat, dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
1: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu, Bapak Raja?
2: Ada, itu ya, ada.
1: Yang namanya tadi apa, Bapak Raja?
2: Amanupu.
1: Amanupu. Apakah Amanupu ya, itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo, ataukah posisi letaknya di mana, Bapak Raja?
2: Ya, di dalam negeri memang, di dalam negeri.
1: apakah tarian cakalele ini khusus untuk orang khusus ataukah tarian cakalele ini ditunjuk orang untuk menari cakalele ini ataukah gimana Bapak Raja?
2: Ya, cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah ditetapkan dan seluruh masing-masing kepala suak yang sudah ditetapkan dari awal dan itu tidak bisa diganti. Tarian cakalele dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud itu sudah ada alamnya, bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari sononya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
1: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
2: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirompak. Ya Kapitan itu ya Rewaru, ya Marumentar itu Mata Kupan, ya itu sudah ada. Malesi itu dari Kayadu dan lain. Sudah ditetapkan.
1: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana? Ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
2: Jadi itu sudah ada sanggar. Itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu dari turunan dan turunan turun-temurun itu saja yang sudah ditetapkan. Nah itu mereka sudah tahu secara otomatis, keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
1: Kalau menyangkut tari-tarian cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk cakalele, apakah cakalele punya lokasi sendiri?
2: Ya itu punya lokasi sendiri di mana saya mau diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu, misalnya acara tertentu, misalnya lalu saat itu dia kembali, misalnya diminta ke Ambon, ya itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
1: Jadi jalan dari jalan kaki Bapak ya?
2: Jalan kaki
1: dari Wai sampai ke Ambon gitu.
2: Ke Ambon gitu. Sempena naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada mis marga atau keluarga atau masyarakat merasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
1: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa Bapak Raja?
2: Ya itu rata-rata lebih dari 10 ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang ada kapitan, ada marometer, ada Malesi, Malesi muka, Malesi belakang. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
1: Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih Bapak Raja.
2: Iya seperti yang contoh seperti tuku menyapu begitulah.
1: Iya kayak gitu. Apa memang ada dari tarian cakalele ini ada potong-potong gitu Bapak Raja?
2: Ya itu terjadi baku potong tapi semakan baku potong parang benar. Itu waktu potong tidak makan kalau sudah pakai pakaian.
1: Iya.
2: Kalau sudah pakai pakaian itu waktu potong nggak makan. Kalau dia mereka salah pasti
1: senang.
2: Pasti berdarah. Tapi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
1: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk cakalele di Wai ini, apakah ada punya minyak ataukah?
2: Ya di cakalele itu kan ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa dia minta minyak moyang. Namanya di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang biasa mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
1: Itu khasiatnya apa Bapak Raja?
2: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit bisa digunakan gitu. Kalau ada penyakit bisa digunakan. Dan biasa misalnya di negeri Wai kalau ada misalnya sekarang COVID 19
1: ya,
2: ya itu ya. Mereka langsung kurung negeri, mau yang diambil kegiatan kurung negeri, jadi susah penyakit masuk negeri. Dan sampai sekarang saya belum cabut, sudah selalu negeri, sampai sekarang saya belum cabut. Dan memang kenyataannya memang saya sebenarnya kena COVID-19.
1: Iya, karena memang yang saya datang nih Bapak Raja, tidak ya. Ada satupun yang pakai masker, karena memang zonanya zona hijau, iya kan?
2: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dia menjalankan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya.